Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Tak perlu kau cari-cari lagi. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara. Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Bintang. Udah jam berapa kok gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
4: Iya, bawel banget sih.
1: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

88.7 FM East Suara Jogja, suara warga Indonesia. Setelah beberapa hari Jogja mendung-mendungnya, sahabat suara, yang kita pikir bakalan ada hujan, agak adem-adem dikit gitu kan. Ternyata kita cuma kebagian mendung etok durung udane, sahabat suara. Tapi it's okay, sekarang akhirnya sudah mulai panas lagi. Yang kemarin gak bisa jemur karena emang seharian mendung, atau kemarin mau berjemur ya meh dede gitu, gak bisa, sahabat suara. Gak bisa, ini adalah saat terbaik untuk kamu bisa menaikkan imunmu dengan berjemur, sahabat suara. Ya kan? Karena sekarang kondisinya, aduh, banyak banget yang sakit. Bayangin di rumah saya tuh, satu rumah itu tuh lagi pada batuk semua, badannya lagi pada gak enak semua, sahabat suara. Jadi apa? Ini kita sedang uji imun rasanya kalau lagi di rumah tuh, sahabat suara.

0: 87,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kemarin kan ya kita sempat ngobrol gitu, kayaknya udah lama ya kita udah nggak dengar berita-berita tentang keracunan yang ada di sini, yang ada di situ gitu, karena keracunan MBG dan lain sebagainya gitu, sahabat suara. Ada rasanya kayak ayem gitu loh, kayak yeah. Oh berarti sudah semakin baik ya, sudah oke nih. Loh lah kok ono meneh?
1: Mana di Jogja lagi kan? Di Sleman sama di Bantul. Tapi untungnya buat SPPG yang bersangkutan ini udah diberhentikan sementara. Tadi 2 di Sleman sama 1 di Bantul, termasuk juga ada SPPG yang belum memiliki sertifikat like hygiene sanitasi, itu juga kena suspend. Jadi kayaknya sih harusnya lebih ketat lagi SPPG-SPPG ini.
0: Harus lebih ketat lagi ya. Dan dari dugaan keracunan makan bergizi gratis itu, sahabat suara, yang kembali terjadi di DIY di beberapa hari terakhir ini, yang ada di Kabupaten Sleman sama Bantul, kan akhirnya banyak yang masuk rumah sakit dan harus ada mengalami perawatan dan lain sebagainya kan, sahabat suara. Dari Koordinator Regional BGN DIY sendiri, Wirandita Gagat Widiatmoko, mengatakan bahwa semua korban dugaan keracunan MBG ini biayanya akan ditanggung sama BGN. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban, cuy. Jadi nanti bisa diajukan ke Biro Umum dan Keuangan di BGN. Nanti prosesnya sesuai dengan alur birokrasi yang berlaku.
1: Yes, jadi aman aja ya. Bukan maksudnya aman gimana-gimana, tetap ini permasalahan. Tapi setidaknya yang sudah terkena dampaknya bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang emangnya harus bertanggung jawab.
0: Betul, tapi sebenarnya juga yang kita butuhkan adalah bukan cuma pertanggungjawaban di rumah sakit, karena kita pengennya nggak usah sampai rumah sakit.
1: Jangan.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihan.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
8: Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak.
10: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang benar.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party. Oh.

0: Beyond Good dari Wings Food.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
4: dengan streaming ke iswara.id.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tapi ini di atas normal sih sahabat suara. Iki 11-12 karo mbak-mbak wingi sing mabura.
1: Apa?
0: Ning Babarsari, njaluk ayam goreng ning wong dodol pukis. Iki
1: yeah.
0: Podo mirip ngerti ra?
1: Kenapa emang?
0: Jadi kemarin sahabat suara saya lagi biasa lah. Serasa dilihat kegiatannya apa sih sehari-hari? Gelundang-gelundung dan scrolling TikTok.
1: Itu sibuk banget ya.
0: Sibuk banget.
1: Sibuknya gini, misal, aduh satu jam udah di TikTok nih, capek nih, ganti Instagram.
0: Salah.
1: Salah.
0: Saya punya jadwal.
1: Oh, ada ritmenya sendiri.
0: Ada.
1: Gimana nih?
0: Jam berapa kita? Jam 6 kan saya bangun. Dan siap-siap kan. Jam 7 sampai 10 siaran.
1: Iya.
0: Pulang ke rumah kan ini setengah 11 lah. Setengah 11 sampai rumah. Itu makan dulu.
1: Oke. Okay.
0: Sampai jam 11.
1: Boleh. Kita
0: biar turun dulu kan perutnya.
1: Bener.
0: Belum lagi nyiapin dan lain sebagainya. Jam 11 makan. Sampai jam 11 makan. Nah, jam 11 sampai jam 12 itu adalah waktu scrolling TikTok.
1: Oke. Okay. Ini permulaan dulu nih.
0: Betul.
1: Pemanasan.
0: Betul. Mm-mm. 11 sampai 12 scrolling TikTok. Dalam hal ini kita mencari drama barat.
1: Langsung ya.
0: Sing sak menitan.
1: Appetizernya pakai itu drama barat.
0: Sing
1: boleh.
0: Ini, mafia ini adalah bosku. Ah, gitu.
1: Aduh, aduh.
0: Ternyata
1: aduh.
0: Mafia ini ternyata bosku adalah miliarder. Ah, itu.
1: Itu.
0: Sing judulnya ngono-ngono kuwi.
1: Boleh.
0: Ngerti enggak?
1: Yeah.
0: Iki sejam iki.
1: Okay.
0: Ngene jam 12.
1: Oke.
0: Okay. Biasanya satu judul selesai.
1: Oke,

0: selesai tuh ya sampai jam 12. Terus
1: tidur siang kita.
0: Boci.
1: Harus ada napnya.
0: Ini karena biar bisa beraktivitas nanti ke depannya.
1: Pertumbuhan, Kak.
0: Mau tumbuh kemana lagi, Kak?
1: Apa cari sahabat seorang ini, Ki? Tinggi sudah tidak bisa.
0: Iya.
1: Mau ke samping sudah terlalu lebar.
0: Maksimum ini, Kak.
1: Cukup lah.
0: Oke lah, tidur siang sampai jam berapa?
1: Jam 2.
0: Jam 2.
1: Habis itu bangun.
0: Oke.
1: Okay. Bangun kita agak krip-krip dulu, jangan langsung pegang HP, pusing jangan. Nanti.
0: Enggak boleh. Itu juga enggak baik untuk pertumbuhan lagi ya. Iya. Jantung juga enggak boleh itu langsung
1: gerak,
0: itu
1: enggak bisa. Enggak boleh. Mm-hmm. Terus kita jam berapa tadi? Jam 12. 15 jam lah. Jam 2.15 sampai nanti jam 4.
0: Okay.
1: Itu scroll TikTok lagi.
0: Oh, melanjutkan tadi pekerjaannya belum selesai.
1: Belum, betul-betul. Iya. Betul. Cari yang tren-tren gitu kan. Gitu. Habis itu siap-siap olahraga aja.
0: Us, mantap.
1: Iya, kok olahraga kan datang yang alon-alon dia tadi. Siap-siap pikir untuk kesel untuk kesel ini.
0: Boleh, ini berarti sampai maghrib lah ya. Olahraga
1: maghrib jam-jam 6:30-7 lah. Sel baru selesai kan.
0: Iya.
1: Terus pulang jam-jam 7, sampai rumah jam 7. Habis itu scroll dulu.
0: Oh, scroll dulu, karena kalau keringet tuh harus kering dulu.
1: Iya.
0: Nggak boleh langsung mandi.
1: Betul, takutnya kadang nanti sambil luluran.
0: Nah, itu benar-benar. Scroll TikTok
1: jam
0: lagi.
1: Jam 7:30 lah. Mandi.
0: Terus
1: scroll TikTok nanti turu. Apa? Kegiatan produktif hanya dua.
0: Iya.
1: Bagian tidur dan juga bagian
0: scroll TikTok.
1: Olahraga kita yang paling produktif.
0: Oh iya, boleh. Ini kayaknya kalau mau janjian sama Adil harus jauh-jauh hari ya.
1: Harus.
0: Takutnya ngegeser tadi aktivitas rutinitasnya.
1: Kalau mungkin olahraga bisa digeser.
0: Oh boleh, itu yang bisa dikorbankan.
1: Bisa. Scroll TikTok gak boleh. Gak boleh.
0: Intinya kamu menyelami TikTok 28/7 itu, apa yang kamu dapat?
1: Yang saya dapat adalah ternyata sekarang, kenapa kita punya standar TikTok tuh karena kita sering melihat kehidupan orang lain, cuy.
0: Benar, iya memang. Sih?
1: Kehidupan pernikahan orang lain.
0: Mm-mm.
1: Banyak tahu orang-orang yang cerita kehidupan pernikahannya di sosial media.
0: Banyak banget.
1: Biasanya lewat komen.
0: Ini bukan masalah yang diceritain yang bagus aja ya. Yang enggak bagus pun juga diceritain.
1: Ada cuy kemarin. Jadi ceritanya sepasang suami istri, mereka memutuskan untuk menyudahi hubungan suami istri mereka alias cerai.
0: Kenapa?
1: Dengan ditalak dulu kan dan lain sebagainya.
0: Bener.
1: Gitu kan. Nah, tapi menyudahinya itu semuanya dengan smooth, dengan baik-baik aja. Seolah enggak ada terjadi apa-apa. Ya bangun pagi, masak, nyiapin dulu istrinya, nyiapin dulu makanannya, nyiapin bajunya, disetrikain. Ya wis kayak piye sih? Kayak misal bojone main nyambut gawe ngene
0: gitu. Iya. Tapi rutinitas terus, biasa aja.
1: Yes.
0: Tapi
1: terus akhirnya si istri sama anaknya nganterin suaminya keluar, udah dipackingin bajunya. Dianterin salim, cium tangan, cium kening, dianterin suaminya keluar lewat pagar semuanya. Seolah-olah kayak mau berangkat kerja tapi tidak pernah kembali.
0: Aduh.
1: Coy. Ya ternyata, kenapa sih kok bisa sebaik-baik itu? Ternyata selengki alias selingkuh.
0: Yang cowoknya.
1: Si cowoknya.
0: Ah, ini.
1: Nah, tapi bisa sebaik-baik itu gitu loh. Ngerti enggak sih? Jadi sekarang tuh kayak banyak cerita yang kita dengar lewat sosial media yang buat kita tuh ngerasa kayak kehidupan pernikahan seperti ini ya.
0: Nah itu kayaknya ya salah satu penyebab kenapa gengsi-gengsi zaman sekarang kalau ditanyain kapan nikah, ntar aja atau mungkin gak usah nikah kayaknya gak apa-apa deh. Karena itu tadi cerita-cerita yang didapetin dari TikTok, dari sosmed gitu.
1: Betul.
0: Kan ya. Bahkan ini sesuai datanya loh sahabat suara. Ini dari penghulu KUA Bangutapan Bantul alias di Jogja-Jogja lagi, ada Pak Abdurrahman Fakih bilang kalau penurunan jumlah pernikahan di Bantul khususnya ini tercatat 2025 sekitar 700-an. Ini di KUA Bangutapan. Di 2026 itu cuma 400-an pasangan.
1: Coy.
0: Jadi turunnya tuh lumayan banyak banget, 300-an pasangan.
1: Kalau dari pihak KUA-nya menjelaskan bahwa mungkin ini dari standar TikTok, dari standar sosial media yang ada. Belum lagi bahwa Gen Z ini merasa bahwa kalau menikah ya butuh persiapan.
0: Betul, memang.
1: Merasa masih harus mengejar karir dan lain sebagainya.
0: Walaupun ada baiknya benar dipersiapkan, tapi ternyata penyebab lainnya juga banyak yang kayaknya, kayaknya dulu waktu orang tua kita, mbah-mbah kita nggak ada tuh alasan kayak gitu kan ya?
1: Iya, karena mungkin menurut kita Gen Z ini kan sudah semakin melek akan sosial media,
0: iya,
1: kehidupan.
0: Iya benar, memang.
1: Nek wong Jawa mungkin wes mulai wong sinawang ngono lho, ndelok kehidupan orang lain tuh gimana.
0: Betul.
1: Belajar dari sana. Karena Gen Z itu punya prinsip nggak apa-apa lama, yang penting selamanya.
0: Kok bagus sih kata-katanya? Itu hasil dari menyelam TikTok 28/7 tadi.
1: Betul. Dan apa?
0: Apa?
1: Wes disentuh risol.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: FM Isora Jogja, suara warga Indonesia. Rian ikutan ngobrol nih.
1: Apa
0: ke Adel mau tumbuh ke samping itu.
2: Ngadi-ngadi.
1: Samping mana? Udah mentok Rian.
0: Eh,
1: apa?
0: Ya ke samping juga parah sih cuy.
1: Gimana maksudnya?
0: Tapi ini aku harus dikandang dimana karo mamaku. Aku bayangin gimana ya, kenikmatan makan tuh langsung berkurang, ngerti dah?
1: Gara-gara
0: dia naik yang ini. Kemarin saya, habis pulang kerja, pulang siaran kan, sampai rumah, terus makan kan. Terus, selesai makan tuh, mamaku ngomong lagi, bariki wes lo, gue ramangan bagaimana?
1: Ya Allah.
0: Bar mangan cuy.
1: Ya ampun.
0: Gue ngerti lah sih, gue aku mangan iwak cuek. Gue iwak cuek ngerti lah?
1: Gak tahu.
0: Iwak bandeng kan? Bandeng keranjang.
1: Hah, bandeng keranjang tahu.
0: Iwak bandeng keranjang.
1: Tahu.
0: Gue urung nganti lambung, gue ngerti lah. Gue seneng usus 12 jari. Urung nganti lambung, diunek ki ngono kan.
1: Mohon maaf, lambung meneng sama usus itu duluan lambung.
0: Oh. Oh, meneh. Kan ketone aku ramudeng ya.
1: Iya, ya maksudnya belum sampai turun. Wah, itu sakit sih, Del. Itu sakit sih.
0: Gerak peristaltik pun sedang dilakukan.
1: Benar.
0: Kan menuju lambung kan didorong dengan gerak peristaltik ya. Kuwi sedang dilakukan. Ketoke terapi sewe lagi OTW. Dipijat kan. Ini kan gerakan seperti memijat kan. Seperti memijat kan.
1: Tapi kamu jawab enggak? Jawab enggak atau ya udah diam aja?
0: Iya. Tapi kan aku njuk lungo ning warunge mamahku njupuk panganan meneh.
1: Pantes, maksudnya kita di sini sadar, oh kenapa sih orang tuanya Adel sampai segitunya? Ternyata emang agak bandel.
0: Sebenarnya mungkin mamaku tuh lebih berharap kamu jajan nggak apa-apa, tapi lebih dikontrol dengan yang sehat-sehat, ngono kuwi lho.
1: Oh benar, makan lagi nggak apa-apa, tapi yang sehat.
0: Iya.
1: Apa? Mamamu udah nyaranin apa gitu?
0: Pokoknya gini, misal sore kayak kalau misal karo apa kayak jenenge kowe karo jogging. Oh, kowe ning Alfamidi kan ono cut fruit.
1: Oh, itu.
0: Fresh iya juice kayak ngono.
1: Ada.
0: Wengi iki rasa mangan karbo meneh, mangano kowe buah wae.
1: Tapi bener katanya, kalau orang yang emang lagi menjaga makan, ngemilnya tuh buah.
0: Jarane ngono.
1: Lebih baik buah. Tapi bener juga kalau kamu ke Alfamidi nih, itu udah ada buah yang dipotong, dikupas. Jadi tinggal makan aja. Tapi kalau misalnya kamu pengen yang jus langsung diminum juga ada ternyata. Karena di Alfamidi itu lengkap banget sahabat suara. Enggak cuma ada bahan-bahan buat rumah tangga. Ada tadi kayak cut fruit, jadi fresh juice, bahkan ada minuman makanan jadi. Dan kalau kamu beli beberapa produk terus ada produk tadi di dalam ya kayak house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman makanan jadi, kamu bisa dapetin cashback sampai Rp50.000 dengan minimal belanja Rp100.000. Gak cuma itu aja, kamu bisa menangin hadiah uang tunai Rp1.9 juta dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Lumayan banget ya, jadi langsung aja ke Alfamidi sekarang. Jangan sampai ketinggalan promonya, mumpung masih berlaku. Ke Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
3: Dengarkan Isuara di Bandung.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 98.7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Salah satu wishlist saya sahabat suara yang saya pengen banget bisa wujudin adalah sehari berasa jadi turis di Jogja.
1: Aku nginep di hotel, jalan di situ, di Malioboro-nya.
0: Kebetulan hotelmu cedak Malioboro.
1: Iya, sengaja gitu di situ.
0: Kalau itu pas aku nginep di deket Prawiro Taman, cuy.
1: Oh iya benar.
0: Vibesnya bener-bener langsannya kayak wah turis banget aku neng kono.
1: Tapi kenapa kamu pengen banget merasakan menjadi wisatawan di kotamu sendiri?
0: Karena menurutku Jogja ki vibesnya kan emang liburan ya.
1: Memang.
0: Iya kan, vibesnya tuh liburan gitu. Jadi untuk kita yang biasanya ke tempat-tempat wisata dengan tujuan, misalnya kayak aku ke Beringharjo, aku tuh tahu tujuannya mau beli ini. Jadi enggak pernah benar-benar yang menjelajah Beringharjo ki seperti apa.
1: Oh, iya sih.
0: Terus kayak misalnya di Malioboro, kenapa sih katanya tuh seru kalau misalnya kita jalan dari ujung ke ujung.
1: Yeah.
0: Nah, aku ki pengen ngerasake ngono ki lho, ngerasake sing duduk di kilometer nol, ngelihat orang lalu lalang aja, nggak bawa kendaraan, naik transportasi umum.
1: Karena ya, kalau misalnya kita kan jadi orang asli Jogja nih, tiap hari di Jogja, banyak banget hal-hal yang sebenarnya bisa kita nikmatin, bahkan hal kecil. Aku waktu yang nginep di daerah Malioboro itu, pertama kali nyobain di angkringan yang udah direlokasi itu. Iya bener, itu kan dulu kan sebanyak itu.
0: Betul.
1: Tapi sekarang kan udah rapi kan. Aku pertama kali balik lagi ke situ ya karena acara itu, agenda itu. Jadi kayaknya kita tuh bisa loh nyobain hal-hal yang sebenarnya simpel aja karena kita udah jadi orang sini menganggapnya ah engko ya iso. Contoh ya, aku belum pernah nyobain sate.
0: Sate-satean
1: yang ada di Malioboro gitu.
0: Oh, sate kan, yang dipanggul itu.
1: Yang ibu-ibu, itu kuat banget sih ya.
0: Parah,
1: karena
0: coy.
1: Karena dulu kan banyak banget. Tapi kalau sekarang kayaknya infonya kan udah enggak boleh ya.
0: Enggak boleh
1: jualan di situ.
0: Aku pernah lihat ada videonya dari bapak-bapak yang jaga satpol PP-nya gitu, langsung lari bawa botol gitu kan, langsung disiramin barangnya, arangnya.
1: Iya, emang benar, karena emang kan enggak boleh tuh. Enggak boleh ada penjual di area Jalan Malioboro itu yang selasan Malioboro. Dan ternyata emang beneran ini, tapi bukan dari petugas satpol PP ya, dari petugas Jogomaton yang ngiram arang sate tadi pakai air.
0: Oh, itu petugas Jogomaton.
1: Jogomaton. Jadi kan waktu di situ langsung ngebul banyak banget itu kan. Ini jadi peringatan aja sih kalau emang enggak boleh berjualan di situ.
0: Karena jujur ya, sebagai kadang pernah waktu itu jalan juga di situ malam-malam, tapi enggak yang dari ujung ke ujung gitu kan. Wedi opo kesampar.
1: Apa? Oh, iya lagi. Yang pertama kesampar, yang kedua bau.
0: Ya,
1: bau
0: kan?
1: Asapnya.
0: Bau asapnya benar.
1: Kan waktu berangkat dari hotel bau vanila. Balik ke hotel lagi kok sudah bau arang. Iya kan?
0: Durung ngarep mambu areng, burine engko isih ono mambu sate kere. Apa ya? Jatuhe awak dhewe iki ke kuliner. Tapi kan jujur kadang ditawan-tawani ade juga rada ora penak. Ngomong ora iki koyo ketoke randedet ya, Mbak.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Warna langit di Jogja.
0: Jujur kita berdua ini adalah dua orang yang dibilang pecinta alam juga enggak sepecinta itu ya.
2: Iya, aku cinta banget.
0: Dia alias Adi Bintang begitu.
2: Cintanya tuh ois. Ah. Kalau darahku, tanganku dibelek, keluarnya darah.
0: Apa? Air mineral, ngono. Saking kayak cinta dengan alam.
2: Mata air.
0: Tapi kita berdua bukan gunung sih, kalau saya bukit ya sahabat suara. Boleh. Karena saya baru ngerasain namanya hiking, easy hiking ya. Menurut saya sih gak easy sahabat suara. Kalau kata orang itu easy hiking, menurut saya itu gak easy sama sekali. Itu benar-benar menguras mental untuk saya.
2: Tapi gak apa-apa, kamu kan sesuai aturan. Emang tempatnya lagi dibuka.
0: Iya betul.
2: Terus juga jalannya sesuai jalur.
0: Baik, itu aku ada pemandunya loh.
2: Nah, itu berarti kan bener-bener legal.
0: Legal. Itu aja sulit cuy. Yakin beneran deh menurut saya. Tapi saya juga cukup penasaran untuk mencoba di mencoba lagi dengan persiapan gitu loh.
2: Yang bener-bener kita ngomongnya adalah mendaki gunung. Lewati lembah.
0: Aduh.
2: Kok kenapa agak sambat sih?
0: Saya ngebayangin aja tuh masih berasa capeknya gitu sahabat suara.
2: Soalnya orang-orang bilang yang cinta alam tuh adalah orang-orang yang mendaki secara sejati.
0: Gimana nih?
2: Tidak ada yang ditinggalkan, termasuk sampah gitu-gitu. Cuma hanya jejak saja yang ditinggalkan gitu.
0: Kemarin waktu aku mendaki easy hiking gitu ya sahabat suara di Bukit Kelangon, saya berusaha untuk membawa kembali apa yang saya bawa.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi kayak misalnya kan kita bawa air mineral gitu kan. Itu kan ada segelnya. Nah itu segelnya saya masukin lagi ke tas.
2: Iya. Yeah.
0: Terus pokoknya sekecil apapun tidak akan saya tinggalkan.
2: Plastik sama nggak boleh.
0: Enggak.
2: Terus juga ngambil-ngambil yang emang harusnya ada di situ juga nggak boleh.
0: Udah nggak kepikiran. Kita cuma bisa ngambil napas waktu itu.
2: Bener. Dan kalau misalnya udah ada jalurnya, ya udah diikutin aja jalurnya, nggak usah nerobos. Termasuk kalau misalnya nggak dibuka, maksudnya kan ada gunung kan yang sekarang lagi ditutup tuh.
0: Betul.
2: Ya udah nggak usah nerobos, nggak usah ilegal.
0: Betul, karena jalur yang memang resmi yang dipersiapkan itu sudah dipikirkan juga untuk keamanannya.
2: Bener.
0: Nah, jalur yang nggak dibuka untuk umum, jalur yang memang tidak dibuka tidak resmi, itu adalah jalur-jalur biasanya yang memang berbahaya.
2: Iya. Yeah.
0: Yang sulit untuk dilalui.
2: Bener.
0: Lah ya mending gue milih yang gampang toh ya sahabat suara. Gitu loh maksudnya.
2: Ini mungkin pemikiran orang normal dan emang sesuai dengan ini ya, warasnya kita ya.
0: Mm-mm.
2: Tapi ternyata di luar sana masih banyak nih sahabat suara orang-orang yang kayaknya menantang maut. Lebih kayak, ini nyawa kita 9 kayak kucing apa ya? Coba kali ngetes sekali gitu.
0: Yang kemarin ini loh pendaki ilegal Gunung Semeru.
2: Uh-uh.
0: Nah itu kan juga dia ngambilnya di jalur bukan resminya.
2: Bukannya dia sempat kayak hilang gitu ya?
0: Bener. Jadi sebenarnya jalur resmi di Gunung Semeru itu sahabat suara dibuka melalui Ros Ranupani. Ini di Kabupaten Lumajang. Nah si pendaki ilegal ini dia lewatnya bukan di jalur yang resminya. Jalur yang tidak resmi itu memang tidak dibuka karena secara trek itu tuh sulit dan tidak aman. Buat mudah bikin orang-orang tuh kalau lewat sana biasanya tuh mudah tersesat gitu.
2: Makanya,
0: loh.
2: Kalau jadi ya coba-coba buat masuk ke jalur yang bukan jalur yang kita ngomong bukan jalur ya. Tapi akhirnya gak ketemu gak sih itu?
0: Ketemu akhirnya ya? Karena dia sempat SMS keluarganya. Jadi dia SMS keluarganya, dia kehabisan air, dia tersesat sama teman-temannya. Dia SMS keluarganya, nah keluarga ini kan hubungin tim rescue-nya di sana kan. Dicariin lah, untungnya ketemu coy.
2: Tapi ini ternyata kalau dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru udah menjatuhkan sanksi blacklist atau daftar hitam buat seluruh kawasan konservasi di Indonesia buat 8 pendaki itu. Katanya sampai kayak gitu. Ya bener sih, biar maksudnya gak ada orang yang ngeyel-ngeyel lagi.
0: Sebelumnya juga katanya dia udah sempet ke ini, ngeyel ilegal di Merapi. Merapi kan gak boleh.
2: Iya lagi, kalau itu emang orangnya lagi nguji nyali itu, cek nyawanya ada berapa.
0: Maksudnya kayak apa ya, kamu mencari keindahan alam tapi ngerepotin orang. Ya kan maksudnya kayak healing boleh loh mas, healing ki oleh.
2: Iya, tapi jangan hilang.
0: Kalau healing akhirnya hilang juga merepotkan orang.

0: Cue time dulu ah.
1: Cue time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time? Kulit juga.
1: Cue time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy. Wingscape.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: mentiang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Kabar baik dari Jogja lantai 2, sahabat suara.
1: Apa tuh?
0: Proyek JJLS tuh loh, Kelok 23 yang menghubungkan Bantul Gunung Kidul. Itu kan udah selesai kan sahabat suara, dan sudah akan mulai tahap uji coba di tanggal 14 sampai 20 nanti. Minggu depan ya berarti?
1: Iya benar. Benar, lumayan banget loh ini sahabat suara. Di Kelok 23 ini nantinya menghubungkan Kretek Bantul ke Giri Jati Gunung Kidul, yang awalnya perjalanan sekitar 30 menit ini cuma jadi 7,5 menit. Itu beneran
0: beda banget ya.
1: Berapa pemangkasnya, berapa
0: 20
1: kali lipat?
0: Menit sendiri.
1: Banyak banget. Lumayan banget nih.
0: Ini sudah bisa kamu akses ya nanti di proses uji coba di tanggal 14 sampai 20 September 2026, sahabat suara. Jam operasionalnya itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kendaraan yang boleh melintas di sana itu baru roda 2 sama roda 4. Dan kalau kamu mau lewat sana ya, sahabat suara, ada yang perlu diperhatikan. Tolong hati-hati dan tertib sama taati rambu-rambunya. Dan dilarang berjualan.
1: Yes.
0: Terus parkir di sepanjang jalan untuk keselamatan bersama. Karena jujur, view-nya bagus cuy.
1: Benar.
0: Itu kayak tebing gitu loh kanan-kirinya.
1: Iya, dan ini juga masih ada pengerjaan proyek ya. Jadi jangan berhenti di tengah jalan. Enggak boleh juga, maksudnya di pinggir jalan juga enggak boleh. Kalaupun mau lewat juga hati-hati, karena memang ini masih ada beberapa bagian yang masih dalam pengerjaan.
0: Pertama, memang kamu jangan berhenti, jalan aja. Apalagi di tengah jalan.
1: Jangan
0: itu
1: dong.
0: Jelas-jelas salah.
1: Enggak boleh.
0: Ya, kan? Kamu di pinggir aja enggak boleh, ini di tengah-tengah. Kowe ngendet-deti wong meh mlaku, ngerti ra nek ngono kuwi konsepe, Bos.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume.

0: Cue time dulu ah.
1: Cue time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time? Kulit juga.
1: Cue time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit you juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulitmu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari ini kita masih live TikTok sahabat suara, dan temanya masih sama.
1: Apa?
0: Swadaya pangan di rumahnya Bintang.
1: Kalau sekarang bukan swadaya pangan, lebih ke visual. Tadi apa? Kita ngomonginnya bunga Wijaya Kusuma.
0: Oh iya, kamu pernah janji mau menunjukkan foto bunga Wijaya Kusuma mekar di

0: rumahmu kan?
1: Iya, kalau sekarang lagi ngomongnya tentang florist.
0: Eh, tapi gue ilingin ya. Apa? Dulu tuh ada bunga yang kecil-kecil isinya madu di dalamnya tuh loh.
1: Iya, tahu.
0: Apa sih namanya bunganya apa sih?
1: Jujur enggak tahu namanya ya. Tapi
0: namanya ya?
1: Di rumahku juga ada itu.
0: Nah. Itu. Iya, kan doi pengalaman Ki. Kalian kan ngerti ya kalau aku sudah bercerita pengalaman artinya pengalamannya akan berakhir seperti apa?
1: Ada konyol-konyolnya.
0: Ah, ini pinter kok.
1: Oh, pinter.
0: Menurutku ya.
1: Gimana tuh?
0: Jadi waktu itu ceritanya kan kamu tahu itu kan bunga itu bentuk apa ya? Dalamnya dia kayak panjang gitu kan tangganya. Yeah. Terus diambillah apa ya kayak dalemane ki apa ya? Kayak ada kan diambil dulu baru kita dalamnya diambil dulu. Terus baru kita bisa sosrot kan. Apa ya?
1: Boleh.
0: Kita kecup juga enggak dikecup.
1: Iya, pokoknya
0: kita kenyang juga enggak kenyang.
1: Nah, itulah ya yang diambil.
0: Kita baru kita bisa sedot. Baru kita bisa sedot tuh madunya, ya kan. Nah, waktu itu di rumah saya ada bunga Kamboja.
1: Sudah terbaca arah ceritanya kemana.
0: Nah, saya pikir gini, itu aja yang kecil, modelnya kan mirip bunganya.
1: Tapi kan warnanya beda.
0: Modelnya saya bilang modelnya kan mirip.
1: Oke, ada pokoknya ada bagian panjangnya di bunga itu.
0: Betul, kelopaknya kan juga mirip kan.
1: Iya, boleh.
0: Ada bagian panjangnya. Waktu itu saya pikir, lah yang kecil aja ada madunya, apalagi ini yang besar. Saya ingat banget, bunga terus, Kambojanya warnanya emping.
1: Terus habis itu?
0: Saya sosro dengan bunga Kamboja. Bunga Kamboja.
1: Bagus.
0: Tak sosrot ya Allah pahit kabeh rasane.
1: Bagus.
0: Trauma barku ya aku.
1: Itulah bukti dari pendidikan anak usia dini itu penting. Kan?
0: Kalau aku pendidikannya itu tuh mungkin terpenuhi.
1: Tapi
0: motorik menurut sensoriknya kira tuh kurang tidak dilatih semasa kecilku.
1: Semuanya dicobain. Itu berarti bukti kalau kamu tuh eksploratif deh.
0: Betul.
1: Anak-anak yang curiousnya tuh tinggi.
0: Yes.
1: Iya kan.
0: Walaupun emang sedikit kebablasan ya.
1: Nggak, lebih apa ya? Nggak nyambung gitu.
0: Nyambung coy, itu nyambung. Kan sama-sama bunga, satunya gede, satunya kecil.
1: Memang.
0: Logikanya masuk. Kalau yang gede ada madunya aja. Ada kalau agak gedean kan itu agak banyak.
1: Iya memang,
0: ya,
1: benar,
0: kan?
1: Benar.
0: Apalagi bunga Kamboja.
1: Nggak, kamu berharapnya madunya segentong gitu.
0: Iya nggak, mak. Kepikir kan mantep kono gitu pas disosrot ki. Lah pahit kabeh bos rasanya.
1: Tapi teorinya benar, yang kecil aja bisa menghasilkan hal yang gede, yang ada gitu kan. Apalagi kalau yang kita cari itu yang lebih gede, hasilnya pasti lebih banyak lagi, ya kan. Contohnya kamu belanja deh, kamu misalnya belanja di Alfamidi 100.000 gitu kan ya. Kamu nyangka nggak kamu bisa dapetin hadiah 1,9 juta?
0: Hah?
1: Iya.
0: Bisa begitu?
1: Bisa, karena sekarang kan lagi ada promo nih Sobat Suara spesial Semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19. Kamu belanja, semakin banyak belanjaan kamu, semakin banyak juga hadiah bisa kamu dapetin.
0: Emang gimana konsepnya tuh?
1: Nih, belanja aja lah, minimal 100.000 aja. Terus di dalamnya ada produk house brand dan private label Alfamidi, atau ada cut fruitnya, daily fresh juice, minuman makanan jadi. Nah, kamu berkesempatan tuh dapetin cashback Rp50.000. Atau bisa menangin hadiah uang tunai 1,9 juta rupiah. Dan masih banyak hadiah menarik lainnya.
0: Apa namanya tadi?
1: Semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19.
0: Oh, kalau kita makin banyak belanja, kesempatannya makin gede dong.
1: Yes, benar sekali. Jadi langsung aja ke Alfamidi sekarang, Sahabat Suara. Jangan sampai ketinggalan hadiahnya. Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.
2: Iswara.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Jogja, suara warga Indonesia. Udah tanggal 10, tapi mungkin di antara kamu masih ngerasa bahwa masih muda deh, ga? Yaudah, yuk. Makan siangnya di mana? Coba nyari tempatnya, berarti yang jauh, terus selain jauh, cari yang mahal, terus nggak enak. Bebas, namanya juga Jumawa, ya kan? Yang masih full gajinya, yang enggak juga yuk cerita. Nongkrong bareng sama Dega Himawan sampai nanti jam 12. WhatsApp 081-2299-88887. Mau lagu apa sih sahabat suara? Sini kasih tahu Dega ya.

0: Di suara Jogja, suara warga Indonesia. Yuk, request lagu apa? Banyak yang udah masuk, salah satunya yang request lagunya Nelly Furtado. Udah aku puterin ya. Berita baik apa yang mau kita obrolin? Oh iya, November berarti sekarang September, Oktober, November, 2 bulan lagi ya sahabat suara. Ini udah masuk masa uji laik fungsi operasi Tol Jogja Bawen Seksi 6 beroperasi. Jadi kalau informasi dari PT Jasa Marga Persero TBK ini menceritakan Jalan Tol Jogjakarta Bawen Seksi 6 berarti itu adalah Ambarawa Bawen. Ini akan dioperasionalkan per November tahun ini. Seperti yang dilaksanakan di tahun 2026. Jadi sejak Natal tahun baru di 2025 kemarin dan kemudian Lebaran tahun 2026 ini untuk proses pengerjaannya ya. Dan beberapa ruas yang sudah rampung ini kemudian dilakukan penggunaan dalam mendukung mobilitas masyarakat. Ini periodenya Natal tahun baru dan juga Lebaran sebagai bagian dari fungsional, dan rencananya kalau bisa setelah diuji laik jalannya ini per November udah bisa digunakan. Jadi yang mau liburan untuk Natal dan juga tahun baru sudah difasilitasi dengan alternatif jalan yang lebih cepat lagi ya, menuju ke Yogyakarta, atau mau yang balik menuju ke area Semarang ataupun juga ke area Bawen. Lagu-lagu enak berikutnya udah aku anterin. Yang kemarin rame diobrolin di antara takkan tergantinya Cantik dan juga Titik Nadir, mantan terindah konsernya Kahitna. Fokusmu kemana sahabat suara? Ke beritanya, terus juga ke komen-komennya. Aku malah fokus ke kostum yang digunakan. Jadi semi jas yang dipakai personil Kahitna cakep juga ya. Aku juga sudah siapin di nongkrong bareng Dega Himawan salah satu lagu enak dari Kahitna. Kamu mau nambahin playlistnya juga boleh. Selain dari Kahitna yang lagi rame juga, tadi aku mau muterin Mama Ute sih. Setelah kemarin konsernya membawa banyak lagu baru dengan nuansa yang baru juga, tapi kayaknya ada yang lebih rame. Yang kemarin banyak yang ngobrolin, banyak yang komen juga karena over bagasinya. Yang jadi banyak back sound lagunya adalah Malapetakanya Juicy Lucy, tapi karena sering kamu lihat di sosial media, aku pilihin yang ini ya. Enak juga ya. Dua lagu enak tadi ada Kahitna dengan Sejauh, Dua Benua dan juga Juicy Lucy. Ha ha ha. Bakal aku puter di nongkrong bareng Dega Himawan. Kamu bisa nambahin dua lagu enak tadi. Aku puter buat kamu sahabat suara, tapi habis yang ini.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.
2: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya gak ada habisnya ya?
3: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
2: Nah, itu dia, aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
3: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
2: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900. Dari harga Rp25.900 loh.
3: Serius Bu? Hemat banget dong kita Bu.
2: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
3: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
2: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
4: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau teh jus?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.

0: Oke, suara Jogja, suara warga Indonesia. Ini yang sampai sekarang masih paling banyak di request di jam siaran aku. Kenapa? Tulus teh hijau. Jadi biar ada pembenaran gitu ya. Pesannya teh hijau, kenapa ya? Biar menikmati esensi lagunya Tulus. Bukan karena sadar bahwa metabolisme mulai melambat dan juga butuh suplemen yang bisa untuk lebih cepat bakar lemak ya. Gak semua orang kayak kamu, Dega. Terima kasih untuk yang sudah WhatsApp di 081229988887. Aku mau sapa Rian dulu, Rian. Dega, aku mau nambahin playlistnya dong, boleh? Juicy Luisi Lantas, Kahitna Cerita Cinta. Lah dua-duanya udah taputerin tadi, tapi haha sama Sejauh Dua Benua. Pertanyaan satu, kamu dengerin radio mana? Hai, oh Hindia, ditambahin Hindia ya. Oh boleh-boleh, oh, ini baru update ya. Pas tadi request baru diputar lagunya ya. Hai, aku juga mau sapa Gupita. Halo selamat siang Gupita, request lagunya dong. Coba nanti aku cariin ya. Salamnya buat teman-teman kantor aku, Tim Bayer, semangat untuk kerjaannya hari ini. Semangat siaran Dega ya, terima kasih. Terus juga ada dari Febri, aku pengen dengerin lagunya Fanny Sugi dong kak, Jogja Lantai 2 boleh gak? Boleh, FKY yuk. Woi, masih 3 hari lagi ya, 13 sampai 20. Karena kan seminggu full ya, iya kan bener kan, FKY dari tanggal 13 di Pemda Sleman, lapangan Pemda Sleman, Aksara yang diambil temanya. Jadi tema besarnya adalah bahasa ya untuk 2026 ini. Tempatnya di area Pemda Sleman, lapangan Beran. Ini adalah bekas kawasan pabrik gula Beran. Datang ke sana, besok akan ada cerita kenapa tempat itu yang dipilih, terus juga ada filosofi apa dengan bekas kawasan pabrik gula Beran itu, sahabat suara. Kemarin kan sempat ngobrol-ngobrol ya, bareng sama FKY 2026 ini, dan juga seru. Ada Bantul D, ada Sleman D, ada Gunung Kidul D. Jadi ada satu hari itu berubah-ubah, mulai dari keseniannya, terus sajian UMKM-nya, sampai dengan kulinernya. Hah, siap ketemu di sana ya. Sekali lagi berarti itu bener kan? Iya bener, mulai dari tanggal 13 sahabat suara sampainya ternyata 19 September 2026. Fanny Sugi Jogja Lantai 2 boleh gak Dega? Boleh dong.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Hai sahabat suara, Tip Top to Yogyakarta bakal ngadain anniversary yang keempat bertajuk Glorious City of Love. Menghadirkan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026 bertempat di Tip Top to Yogyakarta, Jalan Palagan Tentara Pelajar Kilometer 9, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Tiket bisa kamu dapatkan di dewatiket.com atau di www.tiptaptu.id. Jangan lama-lama, keburu kehabisan. Info selengkapnya bisa kamu kunjungi Instagram @tiptaptu.jogja. Anniversary Tip Top 2 Jogja didukung oleh Iswara Jogja.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

0: Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Bersedia 10 lagu keren sikat.
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum. Farah Fairuz, sahabat suara. Ya, hari ini hadir lagi pasti untuk lanjut menemani siang ya kamu sampai jam 2 nanti. Selamat berhari Kamis di tengah kondisi cuaca yang cukup manis. Cie, manis gimana sih Far? Maksudnya hari ini kayak gak terlalu terik sahabat suara ya. Perjalanan saya dari rumah menuju kantor cukup syahdu cuacanya. Tadi sempat baca juga informasi bahwa sebentar lagi kita akan diguyur hujan ya. Artinya mau masuki musim hujan. Detail seperti apa? Nanti di siaran ini bakal saya bahas sahabat suara ya. Sekarang mau nemenin kamu dulu dengan playlist di 10 lagu keren. Salah satu ada lagu dari Rio Clappy, Bunga Abadi ya, ngantri. Ini udah ada, sebentar lagi bakal saya mainkan. Dan memulai perjumpaan kita, tompian dulu kita. Sedari dulu.

Masih bareng sama Farah di Suara That Was Warna dengan 50 tahun lagi. Satu lagu rilisan tahun 2006 baru aja nemenin siangnya sahabat Suara ya. Tapi kalau ngomongin judul lagunya Warna, mungkin itu adalah salah satu bentuk apa ya, sepertinya harapan kita 50 tahun lagi. Semoga sih sebelum 50 tahun udah makin bagus nih transportasi umumnya kita, sahabat Suara. Kenapa tahu-tahu transportasi umum, Far? Ya soalnya kan dari kemarin tuh sebenarnya KRL Commuter tuh udah ngasih kabar, sahabat Suara, ya soal beberapa KRL itu lagi dalam maintenance lah. Dari pihak KRL juga udah sounding nih bahwa penumpang perlu lebih pagi lagi atau cari alternatif kendaraan gitu ya untuk bisa bepergian. Dan bener aja ternyata imbas dari 17 perjalanan dibatalkan, para penumpangnya sangat merasakan dampaknya. Chaos banget katanya, sahabat Suara, desek-desekan, rame. Ini polnya pol banget. Kalau misalkan sahabat Suara penasaran, udah bisa googling sebenarnya fotonya seperti apa. Nah, kemarin tuh ada beberapa teman saya juga yang kebetulan rumahnya di negara Bekasi ya. kerjanya di daerah Jakarta, salah satu transportasinya digunakan adalah KRL. Sama, merasakan desek-desekan, terus kemudian juga akhirnya terlambat ke kantor dan lain sebagainya. Ya, jadi semoga gak perlu 50 tahun lagi. Ya, segera lah gitu ya. Transportasi umum kita udah makin baik makin kesini gitu, tapi juga mungkin armadanya diperbanyak supaya bisa kondusif, gak desek-desekan, bisa aman gitu ketika berkegiatan. Jadi kita juga bisa memilih transportasi umum dibanding kendaraan pribadi, ya gak sih? Jadi kita tunggu bukti, cek dari janji-janji yang udah sering kita dengar, sahabat Suara, ya. Sama kayak judul lagu ini, buktikan, dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono. Bakal lanjutin 10 lagu keren sebentar lagi, dimainkan abis batas senja dulu. Kita usahakan lagi, sahabat Suara, ya, di 10 lagu keren barengan sama Farah Fairuz.

Suara Dawa Syah Raffi dengan Rini Wulandari. Salah paham lagi, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Tapi semoga kita di antara kita ini tidak ada salah paham sahabat suara ya. Karena memang perlu komunikasi yang baik supaya salah paham itu bisa terminimalisir. Makanya saya mau kasih tahu juga nih ke sahabat suara, supaya gak salah paham, selain di on air, saya juga nemenin kamu di TikTok. Jadi buat yang lagi nyantai, pengen yapping, pengen ngobrol gitu ya, kau bisa langsung aja melipir ke TikTok isuara.network. 10 lagu keren dilanjut sama Adrian Khalif dengan 2001 kali.

0: That was Nike lah, My Mind Gue, MMG. Gokil, akhirnya kita berhipdut-hipdut ria sahabat suara ya. Satu lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren. Dan dengar lagu barusan kan pasti mood tuh makin terbangun gitu ya, makin seneng lagi gitu. Nah, ada satu berita yang menurut saya ini harusnya bisa bikin mood kita makin bagus, sahabat suara. Karena pemerintah mau bagi-bagi rekening gratis ke kita semua loh. Seperti apa detailnya? Nanti bakal saya bahas ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengan senyum. Satu lagu yang baru aja dimainkan di Iswara, masih barengan sama Farah. Iya sahabat suara. Tapi sama kayak judul lagu barusan, saya juga tersenyum loh melihat sebuah berita soal pemerintah katanya mau membuatkan rekening gratis untuk warganya. Dan tiap rekening nanti bakalan dikasih saldo awal Rp50.000. Terus saldonya ini bisa ditarik sahabat suara. Ih gokil banget ya, luar biasa pemerintah kita ya. Terus saya tuh sebenarnya penasaran seperti apa sih alasan dibalik pemerintah mau membuatkan rekening gratis ini buat kita semua gitu ya. Ternyata memang ini tujuannya adalah untuk memperluas inklusi keuangan dan juga mempermudah penyaluran bantuan sosial gitu. Terus saya berpikir, berarti apakah ini hanya untuk penerima bansos saja? Ternyata enggak sahabat suara, udah disiapin rekeningnya untuk 200 juta masyarakat Indonesia dengan menggunakan anggaran APBN sekitar 11 triliun rupiah. Ya jadi kebayang dong, nolnya berapa tuh kalau triliun? Berapa sih sahabat suara? Ya saya ngitunginnya malas karena banyak banget nolnya. Jadi sejauh ini update-nya itu masih dalam apa namanya ya, pengkajian lah gitu. Hal ini juga sudah disampaikan langsung sama pemerintah kita gitu secara detail, bahwa dalam waktu dekat nih bakalan dibagiin ke masyarakat yang berusia di atas 17 tahun. Jadi ini untuk semua golongan. Uangnya nanti bisa ditarik gitu ya, dan nanti dari situ kita bisa menggunakan tanpa dikenakan admin nih kayaknya. Kan biasanya kalau kita pakai bank swasta gitu ya, itu suka ada admin, administrasi per bulannya yang ditarik gitu. Ih keren banget, kita tungguin ya. Semoga terwujud nih pembagian rekening gratis ini untuk semua masyarakat Indonesia. Tapi gak lupa Pak, selain rekeningnya yang udah, kita juga tungguin lapangan pekerjaannya ya Pak.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul yuk.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Mi menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
7: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
4: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
5: Ada Eki.
4: Selamat pagi, Eki.
3: Pagi.
4: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
3: Lagi di jalan mau ke kantor.
4: Eki, gimana Eki klarifikasinya Eki?
3: Ah iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
4: Oke.
3: Okay. Nah, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
5: Wow.
4: Aduh.
5: Ada perselingkuhan.
3: Betul.
4: Aduh. Nah, kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus.
3: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terkena langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
5: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
3: diam.
5: Di tim elu.
3: Betul, dan orangnya jadi, diam, gak mau ngomong.
5: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
4: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
3: Ngambil jalan tengah sih.
4: Apa
3: jawabannya
4: tuh?
3: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
4: Ya bener, iya. pasang badan, malah balik badan.
3: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
5: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
4: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
3: Gue gak nyangka banget tau kalau dia
4: kayak gitu. Hey, rumpi kamu Eki.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Isuara.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia Suara Fakta.
6: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Presiden Prabowo Subianto resmi melepas 281 atlet dari berbagai cabang olahraga untuk berlaga pada ajang Asian Games di Nagoya, Jepang. Prabowo menjanjikan bonus uang sebesar 3 miliar rupiah bagi atlet Indonesia yang meraih medali emas pada ajang Asian Games kali ini. Angka tersebut lebih besar dari yang diberikan pada ajang SEA Games. Selain bonus bagi peraih emas, Presiden

sampai 10.000 rupiah dan anak-anak menjadi 3.000 sampai 7.500 rupiah. Gubernur Pramono Anung menegaskan kebijakan ini akan dipertimbangkan secara matang agar tidak membebani masyarakat. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Buat yang lagi mendengarkan dari kota lainnya, negara lainnya, selamat siang. Kita masih bakal di sini sampai nanti, jadi pastiin kamu gak kemana-mana ya. Sekarang saatnya buat yang mau saling kirim salam, saling menyapa, curhat, atau mau yapping, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 atau langsung aja ke TikTok isuara.network. Selain nemenin kamu di on air

Talk, selamat siang. Buat sahabat suara yang FOMO mau gabung juga, ayo masih saya tungguin ya. Langsung aja melipir ke iswara.network di TikTok. Satu lagu ini nemenin kamu sebentar lagi. Kahitna featuring Monita Tahalia, Titik Nadir. Abis Juliet dulu kita ke rokean ya, bukannya aku tak.

That was Afghan, pesan cinta. Lagu yang baru aja Farah mainkan pasti untuk nemenin kamu sahabat suara. Udah kan dengerin pesan cinta dari saya untuk kamu. Cie. Dan sekarang saya mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Hai, ada seperti biasa yang streaming dari Korea Selatan. Ada Nastu, gak lupa dia pantun dulu sahabat suara. Mari disimak pantunnya seperti apa ya. Cita-cita jadi pakar hukum, assalamualaikum katanya. Oh udah tuh. Biasanya pantunnya banyak sahabat suara. Katanya siang Farah Nastu dari Korea. Cuaca di Korea sudah mulai dingin, tapi kalau malam aja, kalau siang masih fresh banget katanya. Mau request lagunya Sabrina Leanor ya, puterin ya Far. Oh ada pantun lagi sebagai penutup. Biji selasih dicampur biji belewah. Terima kasih banyak Farah. Oke, terima kasih atas effortnya untuk mantun terus di setiap pesan ya. Nastu thank you. Nanti aku coba cariin dulu lagunya Sabrina Leanor. Terus mau menyapa juga untuk sahabat suara di TikTok. Hai, ada Reti, ada Flow, ada Leticia. Tadi request lagu Mantan Terindah dari Raisa. Katanya walaupun udah mantanan tapi hubungannya tetap baik. Dan ternyata mantannya habis WhatsApp dia karena lagi menyaksikan live TikTok Iswara juga. Katanya aduh, hubungannya cukup pelik Leticia ya. Ya semoga bisa ketemu pengganti yang lebih baik. Ya gak sih sahabat suara? Atau mau coba balikan lagi? Gak apa-apa juga sih kalau memang mau mengulang kesalahan yang sama.

Saya this is Krisya. Kala cinta menggoda. Gimana karaokeannya sahabat suara? Udah cukup? Belum pastinya ya. Tenang, lagu-lagu enak lainnya masih bakal nemenin siangnya kamu. Sambil saya mau lanjut dulu menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, ada Rara di Kendari, katanya mau request lagu Agnes yang Rindu. Lagunya buat semua sahabat suara dimanapun berada, salam kenal. Dan buat Farah, semangat siarannya. Terima kasih Rara di Kendari ya. Nanti aku cariin lagunya, kamu tungguin aja. Kemudian ada juga Johan, seperti biasa, absen dari Tasik. Mau request lagu Bergema sampai selamanya. Terus buat Farah, buat sahabat suara dan operator Iswara, sehat selalu. Ih, pasti doa yang sama untuk Johan dan juga sahabat suara yang lagi mendengarkan siang hari ini ya. Gak lupa juga untuk menyapa sahabat suara di TikTok. Hai, ada Kukun, ada Lintang Panjer Sore 14, ada Flo yang masih bergabung, ada Mama Yan, ada Margareta. Selamat siang semuanya. Ada Adem, Adem Hobis, katanya gue. Dia minta disapa banget nih, jadi harus kita sapa sahabat suara ya. Terima kasih udah bergabung siang hari ini, dan lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin siangnya kamu. Bentar lagi ada Malik dengan Terdiam ya, dimainkan abis The Midnight Darlings dulu. Semua

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 Tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: That was India, Cincin. Masih nemenin siangnya sahabat suara, ada Farah. Sampai nanti jam 2 pastinya ya. Buat yang baru aja bergabung di frekuensinya Iswara atau baru streaming atau lagi ngelihat di TikTok, hai, masih ada saya di sini bakal nemenin kamu sampai nanti dengan lagu-lagu enak, dengan playlist yang udah disiapin pastinya akan menemani hari Kamisnya kamu. Tapi jangan sampai lupa juga buat sahabat suara tetap waspada dan berhati-hati terhadap kondisi cuaca ya. Karena kalau dari perakiraan cuacanya BMKG, walaupun sekarang kita masih merasakan panasnya matahari, terik gitu ya, kabarnya di minggu-minggu ini Jakarta dan sekitarnya itu berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang, sahabat suara. Bahkan hujannya tuh bisa sedang sampai lebat, terus kemudian ada angin kencang. Jadi kamu better pantau deh tuh ya perakiraan cuaca dari BMKG. Di mana ini udah bisa diakses juga sih di lamannya BMKG. Kalau wilayahnya area-area yang berpotensi hujan sedang sampai lebat tuh Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalteng, Kaltim, Kalut ya, dan juga Papua. Tapi kabarnya kemarin di daerah Megamendung tuh udah mulai hujan, sahabat suara ya. Kalau tempat kamu gimana? Apakah udah mulai hujan atau masih gini-gini aja ya? Kalau Jakarta sih kayak belum hujan-hujan banget ya. Dan semoga aja cuacanya pun kalau misalnya nanti hujan tetap bersahabat. Sekarang mungkin kita bisa puas-puasin dulu menikmati teriknya matahari sebelum besok kita kangen lagi sama matahari ya.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran. Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
2: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang nggak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
3: Suara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
5: Mohon Tuhan untuk kali ini.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng sama Farvirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, siang hari ini, sebentar lagi nih, kita bakal ngobrol barengan sama cast dari film yang, aduh, ini harus ditonton banget ya, karena film ini garapan dari Mas Hanung Bramantyo, di mana udah melanglang buana ke festival film internasional di Rotterdam, terus di Buchon. Ini benar-benar harus ditonton banget, karena menceritakan tentang teka-teki pembunuhan berantai yang penuh dengan misteri di sebuah desa korup. Aduh, kalau dengar kata korup saya langsung kayak relate gitu ya. Langsung aja kita ngobrol barengan sama Baskara Mahendra dan juga Anya Zen, cast dari film Lobang Buaya. Hai.
2: Halo.
0: Halo guys. Hai. Very bright siang hari ini ya, luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, boleh gak sih dikasih tahu ke sahabat suara

0: Kiss tuh ada hubungannya gitu. Sementara karakter aku dan karakternya Iska Kivano, kita itu aku penari, dia jadi dalang penari ronggengnya.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi tapi hubungannya tuh apa? Itu
1: nah, jadi film ini diceritain. Mm-hmm.

0: Oke, berarti korelasi judul film ini dikaitkan dengan kejadian setelah 309 hari gitu. Sebelumnya ya.
1: Sebelum tahun 65.
0: Oh, oke. Gitu. Makanya akhirnya lubang buaya. Tadi aku kira kayak literally di situasi lubang buayanya. Ternyata ada deh rahasianya gitu. Nah, makanya nonton Far gitu ya. Oke. Nanti akan terjawab di situ. Tapi berarti kalau secara vibes itu kan dibawa di tahun 64-an gitu. Itu seperti apa tuh secara proses dan sebelum syutingnya justru malah?
2: Pastinya banyak diskusi sama Mas Hanung ya. Apalagi Mas Hanung lumayan khatam lah untuk era-era ini. Terus kita juga

0: dulunya karakter aku dan Baskara lumayan spesifik karena karakternya Baskara tentara militer, karakter aku penari gitu kan. Okay. Jadi pada saat kita persiapan, ada persiapan untuk itu juga ya. Jadi seru sih, kita prepnya lumayan 1 bulan ya.
1: Satu bulan.
2: Sebelum syuting.

0: pagi itu ronggeng itu disawer gitu. Jadi spesifiknya tuh itu apa flirtinya gitu. Jadi gerakan-gerakannya juga seru sih.
1: Tapi so far so good berarti ya, bisa dilalui. Dan sekali lagi bisa kamu saksikan ya sahabat suara di bioskop pastinya kesayangan kamu. Sebentar lagi tapi kita akan lanjut lagi ngobrol barengan sama Anya dan juga Bas soal film Lobang Buaya ini seperti apa. Kira-kira ada gak ya nanti yang bakal ke-spill? Pastinya enggak ya karena udah diwanti-wanti sama timnya. Tapi kamu tungguin aja, jangan kemana-mana, tetap di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara, dan siang ini kita juga masih bareng sama Anya dan juga Baskara Mahendra dari film Lobang Buaya, di mana ini akan tayang di 1 Oktober 2026. Dan mungkin ada sahabat suara yang baru bergabung terus kayak ngerasa, apakah ini film Lobang Buaya yang itu? Ternyata kalau kamu penasaran nonton ya. Tapi tadi kan sempat aku sounding juga bahwa ini udah melanglang buana di festival internasional gitu ya.
1: Yes.
0: Berarti secara perjalanan si filmnya seperti apa sih guys sampai akhirnya ke internasional festival ini?
1: Nah ini mesti Anya nih yang cerita.
2: Oh ya, karena teman-teman aku yang lain sibuk, jadi yang bisa jalan, jalan-jalan sama Mas Anung aku.
0: Langsung disclaim gitu ya. Oke, terus-terusnya.
2: Iya, jadi di dua festival itu kita tuh di program yang berbeda-beda. Yang pertama yang waktu di Rotterdam, di Belanda, itu yang pertama kali. Programnya judulnya Harbor. Itu menunjukkan film-film dari berbagai negara yang menggambarkan situasi negara tersebut.
0: Oh, gitu.
2: Jadi yang diapresiasi dari Rotterdam, dari penontonnya, dari festivalnya itu adalah penggambaran Indonesia gitu. Yang mana keresahan masyarakat pada waktu itu masih ada di masyarakat sekarang juga. Gitu kan, kayak gimana ketidakpercayaan sama pejabat publik, atau mungkin penyalahgunaan wewenang, hal-hal seperti itu kan masih ada sekarang gitu kan. Jadi itu bedanya. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, waktu di Korea kita itu masuk program namanya Be Extreme, which means itu adalah program yang menunjukkan film-film kayak gore, thriller, yang ekstrim-ekstrim lah gitu. Jadi yang diapresiasi adalah ya itunya.
0: Sisi itunya ya.
2: Sisi itunya.
0: Terdapat di film Lobang Buaya ini.
2: Betul gitu. Karena kalau lihat di trailer juga kan udah kelihatan ya kayak korban-korban yang diselidiki oleh Letnan Sugeng itu kan. Kayak yang tadi Baskara bilang, mereka gak cuma dibunuh aja tapi kok mukanya juga ditulisin gitu kan.
0: Dari tanda-tanda pembunuhan itu ada inilah yang bisa menjadi misteri baru gitu.
2: Jadi gitu sih. Nah, kalau misalkan kita sih, aku personally bangga banget bisa membawa cerita yang sangat Indonesia gitu ya, yang produksinya juga full di Indonesia kita. Dan bahkan orang-orang, teman-teman internasional yang nonton ini kan mungkin gak tahu konteksnya. Ya kan, tapi karena nonton atau karena baca sinopsisnya, mereka pada jadi pada riset gitu.
0: Jadi digging gitu ya,
2: jadi digging,
0: mencari
2: apa
0: tahu
2: sih yang terjadi gitu. Dan menurut aku harapannya juga teman-teman di Indonesia setelah nonton juga jadi pengen tahu gitu.
0: Lebih melek lagi lah bahwa ini terjadi di negara kita gitu kan.
1: Sampai sekarang ya. Di berbagai lapisan.
0: Iya, itu sih Bu. Ini kayak kisah nyata ya gitu ya. Based on true story ya gitu mungkin yang nonton. Tapi Bas, kan tadi lu di sini jadi militer dan lain sebagainya. Apakah ini pengalaman yang pertama untuk mempelajari peran sebagai militer atau seperti apa?
1: Pertama kali dan mungkin untungnya sebenarnya kalau di tahun ini dan di tahun yang semakin lampau pastinya beda sekali ke orang di militer seperti apa gitu. Kayak SOP-nya beda, SOP-nya belum kayak sekarang yang lebih strict mungkin ya. Terus maksudnya bentuk badan, gerakan, apa segala macam mungkin lebih strict. Kalau dulu kan belum segitunya, makin ke belakang pasti belum segitunya. Jadi, dan apalagi di sini karakternya juga fokusnya sebenarnya tidak akan menunjukkan ada perang atau apa atau situasi combat gitu ya. Jadinya hanya menunjukkan sisi dia sebagai penyelidik gitu. Tapi pastinya postur badan lebih tegap dibanding Baskara aslinya.
0: Jadi kayak gini terus ya.
1: Ada
0: kayak
1: tuh,
0: model nih jatuhnya ya.
1: Ada tuh gitu-gitu ya, pas syuting tuh kayak kok tegap banget harus. Tapi kan emang harus gitu ya.
0: Ya.
1: Dan untungnya sekitar juga kan bermain sebagai militer juga gak sendirian. Jadi ada ajudannya juga, ada beberapa yang lain juga. Dan kita semuanya badannya emang udah ya kita satu lah gitu. Badannya harus begitu gitu. Jadi gak ada yang relax badannya.
0: Jadi emang skrupnya gitu. Kenceng banget nih
1: kenceng,
0: gitu ya.
1: Kenceng, lumayan. Walaupun secara jabatan karena di situ karakternya ada ajudan, ada yang lebih di bawahnya. Jadi yang ajudannya lebih tegap dan gue agak sedikit bisa relax sebenarnya.
0: Oh, kalau ajudan tuh lebih tegap harusnya ya?
2: Kan ibaratnya si ajudan masih kerja. Iya kan? Masih menjaga beliau gitu loh.
1: Pengawalnya gitu kan.
0: Makanya harusnya lebih tegap ya.
1: Benar.
0: Oke, berarti di film ini ajudannya lebih tegap ya, sahabat suara. Kok aku jadi mau ketawa sih, aduh. Tapi abis ini kita akan ngobrol lanjut lagi bareng sama Baskara dan juga Anya soal film Lobang Buaya. Jadi pastiin kamu di sini aja karena sebentar lagi bakal ada lagu-lagu enak juga nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: Kau masih di Suara bareng sama Farah Baskara dan juga Anya. Ini lagi ngobrolin tentang film Lobang Buaya, di mana 1 Oktober nanti sekali lagi bisa sahabat Suara saksikan ya. Ini ceritanya, ini berarti secara genre bisa dikatakan apa ya?
1: Misteri ya?
0: Misteri ya.
2: Kita bilangnya horror misteri.
0: Horror misteri. Oke, okay. Ada romansnya gak sih?
2: Nah, itu dia.
1: Ada, tetap ada.
0: Tetap ada itu ya.
1: Tapi gak, bukan A story-nya, bukan B story-nya sih sebenarnya. Yeah.
0: Oke, okay. Nah ini kan tadi juga teman-teman sempat ceritakan bahwa latar belakang ini 1960-an, terus kemudian juga secara karakter, kayak Bas tadi ada perbedaan dengan yang sekarang, terus juga Anya jadi penari ronggeng. Sekarang masih ada gak sih penari ronggeng yang eksis banget?
2: Kayaknya udah bukan yang keliling gitu ya.
0: Okay.
2: Kayaknya ya itu menjadi tari pertunjukan gitu, instead of talking about Jakarta ya. Kayak yang aku tahu sih udah bukan yang kayak hiburan gitu sih, tapi jadi pertunjukan kayaknya.
0: Kalau
1: nanggap ya, kalau sekarang bahasanya.
0: Apa gimana bahasanya?
1: Nanggap bukan sih kayak apa sih? Okay. Ya kayak pindah-pindah gitu masih ada tapi enggak 100% persis seperti apa yang di film.
0: Ya.
1: Gitu kali ya.
0: Ini kotanya di mana berarti latar belakangnya? Jakarta kah atau di
2: Jakarta?
0: Oh, oke, okay. Berarti secara jalan cerita di Jakarta.
2: Iya.
0: Dengan posisi ini latar belakangnya 60-an, terus kemudian Jakarta tempo dulu. Berarti secara pendalaman karakternya tuh seperti apa? Maksudnya nanti Anya akan harus memunculkan karakter yang seperti ini, terus Baskara yang seperti ini. Itu gimana, guys?
1: Sebenarnya tergantung, kita akan selalu tergantung bekerja dengan siapa, direkturnya, terus waktu persiapannya seperti apa, okay. Gitu ya. Pastinya tidak jauh-jauh Bible pertamanya adalah skripnya gitu ya. Kita lihat skripnya dulu, kita pelajari situasinya seperti apa, kita pelajari dialognya seperti apa, terus mana yang kita perlu tanya ke sutradara. Dari situ kita banyak tanya, banyak diskusi, dan kalau untungnya kalau beberapa apa ya, mungkin yang bisa dibilang adalah di sini tahu, walaupun tahunnya tahun 64 tapi enggak seperti
0: enggak sekaku itu.
1: Okay. Kita juga membayangkan, maksudnya tahun 64 juga enggak sekaku itu sih gitu ya, itu sih palingnya diskusi sama Sanu.
0: Iya. Referensi lo siapa, Bas? Maksudnya gue akan menghadirkan karakter ini untuk sebagai Sugeng gitu.
1: Referensi? Siapa ya waktu itu referensinya?
0: Tapi ada, memang ada. Satu orang.
1: Kayaknya kalau satu orang persis enggak ada sih waktu itu. Karena kita juga enggak banyak ya referensi kalau film tahun 60-an. Untuk Indonesia ya specifically. Okay.
0: Ya, oke. Okay. Nah, kalau Anya sebagai penari ronggeng, adakah satu reference penari ronggeng yang mendulu yang jadi acuan atau gimana tuh?
2: Enggak juga sih. Jadi kayak emang tadi kayak kata Baskara, sumber utama kita adalah skrip kan. Jadi kayak kita benar-benar kembangin dari situ. Paling ada beberapa hal yang mesti ditweak. Kayak hal-hal mengenai diriku yang sangat zaman sekarang tuh, aku kayak kalau ngomong tuh suka misalkan ngomong jangan gitu, J-nya tuh kayak J gitu.
0: J-nya J, oke. Okay.
2: Nah, itu hal-hal seperti itu aja yang
0: dibenerin. Pronounce-nya gitu ya, segala macam.
2: Kayak, tapi di luar itu kita sangat mengacu kepada skrip dan mungkin aku sama kayak Baskara juga ngambil sedikit-sedikit dari beberapa orang kali ya. Kayak contohnya dari coach nari aku, itu dia adalah seorang, dia lagi S2 tari tradisional gitu. Jadi aku ngelihat dia jalan, ngelihat dia ngomong gitu tuh banyak, oh gitu kalau penari banget tuh kayak gitu, gitu-gitu.
0: Jadi, sedikit-sedikit tipikal-tipikalnya gitu ya. Nah kalau proses syutingnya sendiri gimana tuh? Tadi kan sempet di sounding juga bahwa salah satu festival yang di Korea itu kaitannya gore dan lain sebagainya. Itu gimana guys, waktu syuting ini?
1: Kalau karakter gue banyak melihat sih ya, karena di situ melihat badan-badan yang sudah digambar-gambar, jadinya kalau gue pribadi nggak mengalami syuting dengan adegan-adegan seperti itu, nggak banyak. Ada tapi nggak banyak gitu ya, adegan-adegan yang lebih action gitu ya, nggak begitu banyak, tapi lebih banyak melihat. Tapi ada sih satu adegan yang sebenarnya buat gue pribadi nggak begitu apa ya, nggak begitu membuat kayak sampai badan kotor atau kayak penuh dikasih darah-darah juga gitu, karena memang nggak terlibat. Tapi bersentuhan. Gimana ya, gue supaya gak spoiler
2: ya.
1: Berhati-hati banget ngomongnya supaya gak membocorin gitu. Tapi pada saat harus bersentuhan, karena gini ya, syuting dengan darah itu selalu lengket.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Bahan yang dipakai untuk darah di film itu somehow
2: kayak sirup gitu.
1: Kayak sirup, mm-hmm. ya benar, kayak sirup kali ya. Mm-hmm. Manis juga pastinya karena kan kadang-kadang keluar dari mulut, yeah. jadi apa ya, harus nggak apa-apa rasanya waktu dimasukin ke mulut. Mm-hmm. Manis, lengket. Itu tuh sebenarnya
0: kurang nyaman gitu.
1: Gak nyaman. Ya, okay. Tapi kalau gue pribadi tuh pada saat syuting, oh gue paling gak dapet gini-gini nih sebenarnya pas baca.
0: Karena lo pas udah beresnya tuh ya situasinya.
1: Gue hanya
0: gitu
1: menyentuh
0: ya.
1: Mayatnya, okay, contohnya okay, gitu okay, ya. Okay. Jadi buat gue kayak agak asik.
0: Asik lagi kata asik dia.
1: Gue gak seberat teman-teman gue. Okay. Sementara yang lain kayaknya berat banget syutingnya.
0: Ini kurang lebih berapa lama sih guys syutingnya?
2: Satu bulan.
0: Nah, kalau Anya ada nggak yang bersinggungan dengan situasi-situasi itu?
2: Nah,
0: itu bisa spoiler ya.
2: Kalau yang bisa kita ceritain sekarang adalah banyak hal buruk yang terjadi sama karakter aku gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, hal buruknya itu apakah secara fisik, apakah secara mental, ataukah secara penindasan dari pihak yang
0: tertentu gitu.
2: Gitu. Ya itu a mix of everything lah, okay. gitu. Apalagi kan posisinya di sini kalau dibandingin karakternya Bas ya, dia kan sebagai tentara, itu kan juga orang yang berkedudukan di masyarakat gitu. Loh. Sementara aku udahlah seniman zaman itu gitu kan, yang keliling pula, jadi kan di bawah lah gitu. Jadi menjadi subjek dari hal-hal yang tidak mengenakan yang terjadi. Okay. Jadi kalau tadi Bas bilang teman-teman yang lain, ya itu salah satunya saya ya. Gitu.
0: Oke, okay. Dan detailnya seperti apa pastinya nanti kamu tonton aja 1 Oktober Sahabat Suara di bioskop kesayangan kamu ya. Habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Bas dan juga Anya. Jangan kemana-mana, stay tune di iSuara.
3: iSuara, suara warga Indonesia.
4: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
5: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
4: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
5: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
4: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
6: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
5: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
7: iSuara.
3: iSuara.
7: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih barengan sama Bas dan juga Anya ngobrolin tentang Lubang Buaya. Dan ini film yang harus banget kamu tonton, sahabat suara, supaya hasanah-hasanah soal sejarah mungkin makin terbuka lagi gitu kan, dan makin tertarik lagi kamu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, kalau dari Anya dan juga Bas yang sudah beresin film ini, apa hal yang akhirnya kamu masing-masing temuin kayak, wah gila ternyata ini ya gitu, ada gak?
1: Ada sih.
2: Apanya?
1: Karena gue kan nonton udah berkali-kali ya.
2: Oh iya, benar-benar. Okay.
1: Jadi karena penceritaan film kita itu tidak linear gitu kan. Jadi maksudnya kejadiannya tuh udah lewat gitu, okay. Loh. Kan dimulainya dengan karakternya Baskara ditugaskan untuk meneliti gitu, yeah. Kan, menyelidiki. Jadi sementara kejadian-kejadiannya udah lewat. Jadi ada flashback, tapi nanti ada maju lagi, okay. Ada apa gitu-gitu loh. Nah, nonton lebih dari sekali itu membuat gue, jadi gini, kalau nonton pertama, nanti di akhirnya kan, oh gitu kan,
0: yeah.
1: Plot twist gitu, mm-hmm. Kan. Ada, apalagi Mas Anung bilangnya ini tuh ada multiple plot, mm-hmm. twist gitu. Nah, tapi karena pas nonton kedua, ketiga, karena udah tahu plot twistnya, mm-hmm. pas di depan tuh kayak, oh makanya dia kayak gini,
0: oh
1: pantesan, okay. Dia kayak gini, oh. Gitu-gitu loh.
0: Jadi lebih ke breakdown lagi tuh.
1: Iya, dan itu yang kayak kita pas syuting gak berasa banget kan, yeah, tapi yeah, Mas Anung tuh
2: plantingnya ternyata itu, berasa kalau ditonton kedua kali,
1: itu
2: ketiga
1: dia,
2: kali ya.
0: Oke. Kalau lo Bas, so far maksudnya dengan memerankan sebagai Sugeng gitu, adakah kayak hal-hal yang baru lo makin ngeh gitu?
2: Kalau hal-hal baru mungkin karena ini tetap fiksi gitu ya, ini tetap fiksi, jadi gue menyadari isi kepala Mas Anung nyata seperti ini. Gue menyadari, okay. Instead of membahas 65, kita apa ya bahasanya, kita plesetin ke setan aja gitu. Terus juga tetap misterinya, gue baru nonton sekali, dikasih kesempatan nonton berapa minggu lalu, pertama kali. Dan untuk gue yang juga udah tahu ceritanya sebenarnya, tapi tetap duduk tuh di ujung kursi untuk pengen tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi memang ini rasanya kayak baca novel atau nonton whodunit, atau juga mungkin bukan cuman soal who tapi apa yang sebenarnya terjadi, karena memang begitu dicampur sama mistis, makin gimana sih ini sebenarnya, apa sih yang ini, itu setan apa sih gitu.
0: Oke.
2: Apalagi karakter gue di situ memerankan orang yang tidak percaya sama hal-hal mistis.
0: Kayak yang tahil-tahil enggak deh, enggak. Lo yang make sense aja deh gitu kan.
2: Gitu, karena apalagi kayak detektif gitu kan, yang menyelidiki sesuatu, pasti mencoba mencari apa logika di balik semua kejadian ini gitu.
0: Dan
2: rasanya kita penonton akan dibawa sama bagaimana Sugeng menyelidiki ini, dan kita akan rasanya kayak, enggak ini gak mungkin setan, tapi ada setan-setannya juga ternyata, tapi apa sebenarnya sih? Gitu.
0: Nah, ini bisa ditemuin di bioskop.
2: Betul.
0: Yang paling dekat dari rumah kamu. Kesayangan boleh lebih dekat di rumah juga boleh, sahabat suara ya. Oke, silakan diajakin sahabat suara untuk menonton film ini, teman-teman.
1: Oke, hai teman-teman sahabat suara, jangan lupa nonton film Lubang Buaya di bioskop tanggal
2: 1 Oktober 2026.
0: Yes. Tapi ini secara usia dari berapa boleh nonton? Berapa plus? 13 plus?
2: Good question.
1: 17
0: plus ya, karena ada darah-darahnya sahabat suara, yes. Ya cocok buat kamu lah ini nonton menghabiskan awal bulan ya, kan itu habis gajian juga harusnya kan, melipir ke bioskop-bioskop terdekat dari rumah kamu. Pastinya di 1 Oktober, sekali lagi sahabat suara jangan sampai lupa untuk menyaksikan film Lubang Buaya. Thank you Baskara, Anya sudah mampir ke suara, dan sahabat suara nanti update lagi gimana setelah nonton filmnya ya. Habis ini masih bakal nemenin kamu lagi dengan lagu-lagu enak, jangan kemana-mana.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM 2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.

0: jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu. Mahal. Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau nggak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai, mereka punya satu kamar, isinya Lego, semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kotak.
0: Wow.
1: Harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal sih. Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu.
1: Mahal.
0: Ya kan? Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gue si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan.
1: Kamu bisa mewujudkannya enggak, Dok?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nggak podcast.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
0: Suara, suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya?
1: Kita sambit. Ini dia. Baby.
0: Sini dong.
1: Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk sini.
2: Cek, one, two.
1: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
2: Dipangku.
1: Sini. Ahai.
3: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
2: Apanya yang berdiri?
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
2: Tempat apa ini?
1: Ini radio Isuara, yeah. Jengkelin.
2: Kebetulan.
1: Apa?
2: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
2: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
2: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
2: Oh, beda.
1: Ini lain.
3: Ya, kepalanya butuh radio head ya.
2: Radio. Ini emang
1: gak
2: ada kursinya.
1: Ini.
3: Aduh, Pak Giro harus kasih lah itu kursinya.
1: Ini dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
2: Kaget. Ya Allah, kamu gitu sama aku mah. Baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
2: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
2: Siapa tadi namanya?
1: Kinos.
2: Konos, iya.
1: Konos.
3: Kinos.
1: Konos.
2: Yang Kinos. Tadi siapa namanya?
1: Agoy.
2: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
1: Indra.
2: Oh, artis ya?
3: Ah, bukan.
2: Indra Gunawan.
3: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
2: Indri di Brownies, am suka aku tonton.
1: Indra.
2: Yang di Brownies.
3: Ipan
1: itu Ipan Gunawan.
2: Oh, Ipan.
3: Ipan itu, Tia Ipan, Ipan. Itu.
2: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua.
2: Bos gua.
1: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
2: Oh, ya karir saya selesai.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Long Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: aja. 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi ya Nidrita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita, Gino.
1: Gimana ceritainin?
0: Jadi waktu masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah poin udah dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Nah, gimana sih?
0: Terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput sekolah bareng.
2: Oh, karena kan deket tetangga ya?
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah, berantem. Terus aku turun, banting pintu, terus langsung lari ke kelas, dikejar.
2: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu, terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis, terus dikejar.
2: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
0: Suara, suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan, untuk kali ini saja.
0: Suara sempurna. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Pri.
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
2: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
0: Pri.
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
2: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
2: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
3: Hello, selamat sore.
2: Suaranya beda. Tapi sama kayak tadi siang.
3: Buat sahabat suara, gue tahu nih suaranya.
2: Familiar sekali.
3: Itu dia, Reza Bima sedang bersama Farah Virus. Yes. Sahabat suara, apa kabar hari ini, sore ini? Mm-mm. Apakah kamu lagi di kantor?
2: Atau justru,
3: mood?
2: Ya.
3: Iya kan?
2: Atau justru di jalan pulang karena...
3: Jalan pulang?
2: Karena udah beres kerjaannya.
3: Karena bad mood terus pengen pulang.
2: Enggak, karena bad mood.
3: Enggak boleh ya?
2: Karena bad mood ada hal yang harusnya A tapi enggak A gitu kan.
3: Artinya berarti ekspektasi kita hari itu tidak sesuai kan?
2: Betul sekali, rencana-rencana tidak terrealisasi dengan baik.
3: Nah pertanyaannya gitu. Apakah memang sebel ini atau bad mood ini akan kita bawa pulang? Atau memang kita harus selesaikan sekarang?
2: Itu dia. Coba kita cari jawabannya ya.
3: Yuk.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

8.8 7 FM, Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Good news for today, sahabat suara. Sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak lagi terdeteksi oleh BMKG di citra satelit Himawari 9 per hari ini, Kamis 10 September dari jam 4 subuh waktu Indonesia bagian Barat. Walaupun memang kalau kemarin ya, di sehari sebelumnya di tanggal 9, arah abu kan sempat berubah karena pola angin dan juga bergeraknya itu ke barat laut sampai dengan Teluk Lampung, terus ke barat daya menuju Selat Sunda dan juga Pandeglang. Tapi per hari ini ternyata abu vulkaniknya sudah tidak terdeteksi lagi gitu, karena memang dari Magma Indonesia sendiri mencatat belum ada erupsi baru di hari Kamis ini. Erupsi terakhir kemarin Rabu jam 00.47 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi BMKG tetap mengimbau masyarakat Indonesia untuk bisa memantau perkembangan aktivitas dan juga sebaran abu, karena ini bisa berubah sewaktu-waktu. Mungkin sekarang sudah mulai agak kondusif gitu ya, sudah mulai agak bersih, tidak ada sebaran abu lagi. Tapi tetap, kita harus tetap stay safe, stay waspada gitu ya, dan tetap sambil terus berdoa, sahabat suara, supaya memang benar-benar ini bencana-bencana yang ada di Indonesia buru-buru deh kelar deh, jangan ada bencana-bencana dulu. Semoga semuanya cepat membaik, semoga September ini semuanya aman dan penuh berkah.

0: Have I welcomed you? Welcome to the Undying Recital.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
2: Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
2: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Mau kemana, Besti?
9: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
8: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
9: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
8: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
9: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
10: Suara warga Indonesia.

suara Jogja, suara warga Indonesia. Siapa yang udah ikutan tren AI era 80-an? Sobat suara, saya jujur kalau ada tren-tren yang pakai AI kayak gini tuh agak ngeri gitu ya. Mau ikut. Takutnya ntar jadi data miningnya tuh. Ya gitu deh, pokoknya nih intinya saya punya alasan tersendiri kenapa jarang atau bahkan kayaknya sih hampir nggak pernah ya ikutan tren-tren yang pakai prompt AI kayak gitu. Tapi kemarin sampai hari ini sih masih cukup ramai gitu di Instagram Story, terutama yang pada ikutan bikin tren prompt AI buat ngelihat kamu kalau di era 80-an tuh kayak gimana. Salah tiganya yang saya lihat itu punyanya Dega Himawan, Agnes Marhilo, sama punyanya Revino Rio. Sahabat suara, Agnes Marhilo lucu banget lagi bentuk jadi kayak Bunda Rita Sugiharto. Tapi memang seru ya gitu. Jadi kayak kita bisa ngelihat versi diri kita di era 80-an tuh kira-kira seperti apa. Cuman ternyata di antara orang-orang yang ikutan tren foto 80s ini, The Queen akhirnya muncul. Sahabat suara, ratunya muncul, Mama Ina alias Vina Panduwinata. Ini Mama Ina juga ikutan tren tapi enggak pakai AI, pakai foto beliau yang memang benar-benar ada di era 80-an. Jujur kalau kamu ngelihat di Instagramnya gitu kan, Mama Ina kan pakai dia bikin caption gitu, kalau menurut kalian ini AI atau bukan? Ikutan tren 80-an tapi waktu itu masih original ya, belum tersentuh AI, kata Mama Ina sih kayak gitu. Dan benar-benar sahabat suara, the most iconic Queen sih, saya bilang sih Mama Ina cantik banget di era zaman mudanya gitu ya, dengan rambut keriting ngembang, karena kan di era itu memang trennya adalah rambut keriting yang ngembang, terus pakai coat warna-warni, terus make up-nya tuh masih yang make up kalau dibilang baby nggak baby juga ya, tapi lebih ke yang a bold kayak gitu. Terus baju-bajunya juga lebih berani gitu, cakep banget. Sahabat suara, kamu coba cek deh. Dan ini benar-benar real fotonya Vina Panduwinata asli ya, di era 80-an, karena beliau kan memang juga sudah mulai terjun di kancah musik Indonesia tuh di era-era itu. Mama Ina lagi diva banget, lagi bersinar banget gitu kan. Dan memang salah satu yang saya suka banget dari foto-fotonya Vina Panduwinata ini adalah kalau waktu beliau ini pakai baju-baju yang colorful kayak pink, shocking pink, nabrak sama kuning. Ini cakep banget sih gitu, karena pede banget gitu kan. Jadi kayak menyenangkan sekali gitu, karena memang di era 80-an tuh yang jadi ikonik selain rambut keriting mengembang, either itu cowok atau cewek gitu ya, juga adalah baju-bajunya yang super colorful, ataupun kalau misalnya yang monokrom tuh lebih ke leather jacket kayak gitu kan. Terus kemudian yang ada semi shimmering bling-blingnya gitu, misalnya blues hitam terus tapi dia shimmering di luar gitu, kayak ngejreng aja dan keren banget sih. Ini sih langsung diulti sama ratunya ya. Ada yang ngomen di Instagram, gak asik ah Mama Ina mainnya beneran gitu ya. Gimana orang beliau juga di era 80 udah keren banget, udah fashionable banget gitu. Fashion statementnya tuh ada. Kalau mungkin ya, kalau kita ngelihat fashion statementnya Nike-la sekarang itu kan back to era 2000-an. Tapi kalau ngelihat fashion statementnya Mama Ina, ini diprediksi akan balik lagi kok sahabat suara di era-era sekarang ini. Make up ataupun fashion 80-an tuh bakalan balik lagi. Gimana kira-kira? Kamu tertarik gak untuk mencoba, kalau misalnya belum mencoba ya, pakai tren prompt AI ini? Atau justru kamu akan mengeluarkan seluruh effort dan kemampuanmu untuk bergaya 80s beneran?

0: Yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming ke iswara.id.

0: dari Suara Fakta.
1: Berita pertama, seorang pengurus pondok pesantren yang berlokasi di Melati, Sleman, berinisial NH diduga memperkosa mantan santriwati sebanyak 2 kali pada Desember 2025 dan awal Januari 2026 hingga korban hamil. Kini usia kandungan korban yang masih berusia 21 tahun itu sudah memasuki 8 bulan. Kuasa hukum korban Gustirian Saputra mengatakan pihaknya telah melaporkan insiden ini ke Polresta Sleman hari ini, Kamis 10 September 2026. Rian bersama kakak korban mendatangi Polresta Sleman untuk menyampaikan permohonan SP2 HP. Dilansir dari Pandangan Jogja, Kasih Humas Polresta Sleman Ibtu Argo Anggoro mengkonfirmasi laporan ini dan kasus tersebut kini masih dalam tahap penyelidikan. Sementara kuasa hukum pondok pesantren yang bersangkutan rencananya akan memberikan keterangan kepada awak media pada Jumat 11 September 2026. Beralih ke berita berikutnya, erupsi Gunung Anak Rakatau berdampak langsung pada sektor pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta akibat terganggunya lalu lintas penerbangan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI DIY mencatat kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman menurun 5-10% seiring maraknya pembatalan maupun penundaan perjalanan. Imbas abu vulkanik ini kian menekan bisnis perhotelan yang tengah menghadapi fase low season. Tingkat okupansi kamar hotel di DIY hingga 7 September 2026 dilaporkan anjlok hingga menyentuh kisaran 5-25%. Dilansir dari Pandangan Jogja, menyiasati ketidakpastian transportasi udara, pelaku pariwisata kini mengalihkan fokus membidik pasar domestik serta Wisman melalui moda transportasi darat. Strategi penawaran harga khusus serta tambahan fasilitas pelengkap disiapkan untuk menjaga kelangsungan operasional bisnis. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Suara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.

Siapa yang sudah menunggu rilisnya Apple iPhone 18? Sahabat Suara, harusnya sih di bulan ini ya, dan kayaknya kalau nggak salah per hari ini 10 September ini di Apple event ini akan diumumkan secara global ya resmi rilisnya. Terus kalau kamu mau pre-ordernya global gitu, itu dibuka mulai 12 September. Nah, global ini kan maksudnya belum di Indonesia gitu kan sahabat Suara. Nanti prediksinya masuk ke Indonesia secara resmi, either itu di Digimap, iBox, terus di mana lagi sih? Sekarang banyak kan ya yang udah authorized atau udah resmi ngejual dari Apple, distributor Apple-nya resmi itu. Nanti estimasi jadwal di Indonesia itu akan masuk di bulan Oktober. Kayak gitu. Dan yang menarik adalah kalau saya sempat baca-baca gitu ya, sahabat Suara, katanya ini mau ada iPhone yang modelnya foldable alias yang bisa dilipat. Kamu tertarik nggak? Kalau saya sih jujur belum ya, karena yang namanya HP gitu kan kita udah beli mahal-mahal, apalagi Apple gitu, sekelas Apple. Ya pengennya yang simpel, nggak usah harus dibuka-buka dulu gitu, dan yang ringkas yang bisa dibawa-bawa aja, apalagi kalau tangannya kecil kayak saya. Itu jujur setelah iPhone, setelah eranya iPhone berapa berarti? 8 ya, iPhone 8 itu kayak agak cukup lumayan besar itu digenggam. Padahal yang nggak pro, yang bukan yang pro atau yang pro max gitu ya, yang series biasa aja gitu, kayak yang 13 atau yang 15 kayak gitu, kecuali yang mini itu masih enak digenggam. Ini iPhone yang era sekarang aja gitu, yang seri sekarang aja itu menurut saya udah lumayan gede gitu di tangan. Apalagi kalau yang iPhone fold gitu, iPhone yang bisa dilipat. Tapi bukan itu sih sebenarnya yang mau saya bahas ya, itu mungkin ngasih tahu ke kamu aja buat siap-siapin tabungan kalau memang pengen ganti ke Apple iPhone 18 Pro dan juga Pro Max. Karena yang reguler atau yang standar yang basic gitu ya, 18 biasa tuh nanti katanya nyusul sih rilisnya, katanya sih gitu. Tapi yang menarik adalah campaign yang dikeluarkan oleh Apple ternyata tahun ini collab-nya gak tanggung-tanggung sama Bad Suara, sama Rose Blackpink. Jadi Rose ini collab bareng sama iPhone, yang dimana dia ngerilis single solo terbaru judulnya New Trick. Nah, yang bikin menarik adalah pembuatan video music atau MV-nya lagu ini direkam full pakai iPhone 18 Pro yang baru dikenalin hari ini, kayak gitu. Jadi memang project MV-nya Rose ini memanfaatkan teknologi kamera terbaru di iPhone 18 Pro. Termasuk ada satu fitur yang namanya variable aperture di lensa utamanya. Ini tuh fungsinya buat ngasih fleksibilitas pencahayaan sama kontrol efek visual yang lebih tajam. Ya kayak kalau kamu ngevideo tapi pakai kamera profesional gitu, tapi kamu bisa melakukannya dengan Apple 18 Pro. Dan video musiknya New Trick ini sendiri bakal resmi dirilis di 17 September 2026, which is seminggu lagi. Sahabat Suara, ih seru ya. Tapi kalau kamu misalnya ngelihat, sempat lihat cuplikannya gitu, cuplikan MV-nya, itu emang bagus banget sih hasil kameranya gitu. Emang sejernih dan seclear kayak emang di take pakai kamera profesional gitu. Tapi let's see ya, full MV-nya di 17 September 2026, music video New Trick dari Rose Blackpink yang berkolaborasi sama Apple, khususnya iPhone 18 Pro. Menarik nih sahabat Suara, karena di series 18 Pro ini Apple ngeluarin warna burgundy. Jadi kayak cocok buat kamu yang sedang masuk ke centil era. Tapi kalau dipakai cowok pun jadi kelihatan gagah gitu loh, ngerti gak sih? Ini jadi kayak fleksibel gitu, kompatibel dipakai buat cewek ataupun cowok si Apple 18 Pro burgundy ini. Terus ya itu tadi ada iPhone Duo. Aduh, ini ekonomi, kenapa sih Apple ngeluarin yang bagus-bagus di ekonomi yang sedang tidak baik-baik aja? Apakah kamu tertarik untuk langsung upgrade ganti ke iPhone 18 Pro atau 18 Pro Max, sahabat Suara? Mungkin ada kamu yang memang
Apple fanboy gitu ya, yang udah nunggu-nunggu setiap tahun rilisan barunya. Kalau saya sih jujur happy akhirnya 18 Pro dirilis. Jadinya kan nanti iPhone 15 jadi lebih murah abis ini.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

0: mentia nggak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
8: Jangan lupa

0: 88,7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, jangan sampai ketinggalan yang namanya spesial Semarak ulang tahun Alfa Midi yang ke-19. Karena ada yang namanya program promo double surprise khusus kamu member Alfa Midi, di mana kalau misalnya kamu belanja minimal Rp100.000 aja, dan di dalamnya itu ada produk house brand private label atau cut fruit atau daily fresh juice atau minuman dan makanan jadi, ini kamu akan dapetin kesempatan cashback hingga Rp50.000, serta juga kamu berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai Rp1,9 juta dan juga ribuan hadiah menarik lainnya. Tuh, seru banget gak sih belanja terus dapetin kesempatan hadiah? Orang Alfa Midi yang ulang tahun malah ngasihnya ke kita gitu kan. Kalau kamu belum jadi member Alfa Midi, gampang banget. Kamu bisa daftar aja lewat aplikasi Midi Kring. Kamu bisa daftar di situ jadi member. Kamu bisa belanja langsung juga, dan pesanannya langsung diantar sampai depan rumah kamu. Jadi belanja sekarang dan raih kesempatan dapetin double surprise dari Alfa Midi. Karena Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi? Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Hai sahabat suara, Tip Top to Yogyakarta bakal ngadain anniversary yang keempat bertajuk Glorious City of Love. Menghadirkan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026 bertempat di Tip Top to Yogyakarta, Jalan Palagan Tentara Pelajar Kilometer 9, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Tiket bisa kamu dapatkan di dewatiket.com atau di www.tiptaptu.id. Jangan lama-lama, keburu kehabisan. Info selengkapnya bisa kamu kunjungi Instagram @tiptaptu.jogja. Anniversary Tip Top to Jogja didukung oleh Iswara Jogja.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
3: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: ibadah sholat maghrib untuk e-listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: E-Suara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Iswara.
2: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Menarik Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

warga Indonesia. Seru banget Mas Ipung. Mas Ipung tiba-tiba ngirimin foto lagi menikmati sunset di atas laut. Ini di mana ya? Berarti Parangtritis ya? Apa di Gunung Kidul? Oh, di On The Rock katanya. Seru banget, mana bagus lagi mataharinya orange kayak telur ini, sama suara kayak telur omega yang warna orange gitu loh. Ih, enaknya Mas Ipung, selamat berlibur ya. Kamu benar-benar menerapkan ini ya, work life balance ya Mas Ipung. Seru sore-sore ke pantai gitu ya, sahabat suara, mumpung ini belum masuk ke musim hujan gitu, menikmati sunset yang masih bisa dinikmati gitu kan. Mas Ipung, mau request lagu gak? Oh, kerja ya, jadi nih ya gak apa-apa, kerjanya kan sekalian ini, sekalian healing ya kan. Jadi sekali, gak sekali dayung, sekali nyetir 2-3 tempat terlampaui ya kan, sambil healing ya. Selamat kerja Mas Ipung sambil menikmati sunsetnya ya. Walaupun ini tadi ngirimnya jam 17.51, sekarang 18.05. Oh ya benar, 18.05 ya. Mungkin di sana sunsetnya agak lebih lama kali ya. Boleh senenganku. Oh, senenganmu Mas. Apa, langsung ditulis judul lagu sama penyanyinya ya. Nanti tak puterin kalau ada, oke? Okay? Buat kamu juga sahabat suara, kalau misalnya sore hari ini lagi melakukan kegiatan yang lagi kamu sukain gitu. Saya tuh lagi belakangan itu lagi seneng, sebenarnya ini bukan kegiatan atau mungkin masuk kegiatan kali ya. Saya tuh lagi sering banget mengamati atau menonton video-video tutorial merawat rambut. Karena udah hopeless, ini rambut mau diapain lagi gitu kan, kayak kering banget rasanya, kayak gak sehat gitu, padahal udah pakai macam-macam kayak gitu kan. Udah ya gitu deh, pokoknya saya lagi hobi cari video-video tutorial, bukan tutorial sebenarnya, lebih video-video tips yang itu dilakukan, gak cuma ditonton tapi dilakukan juga gitu. Kamu lagi seneng lakuin apa sahabat suara akhir-akhir ini? Kasih tahu saya dong sambil request lagu favorit kamu. Mas Ipung, nanti kuputerin yang Ari Lasso deh, boleh ya? Nanti aku puterin Ari Lasso. Terima kasih sudah mengirim foto dan video sunset sore hari ini. Kamu juga masih saya tunggu requestnya sahabat suara, 081-2299-88-887. Atau bisa juga di TikTok, karena ini udah masuk jam 6 ya kan, 6.20 deh nanti saya bakalan live di TikTok. Kita bisa ngobrol bareng di sana. Kalau kamu mau request juga boleh, kalau mau gosip boleh, kalau mau curhat boleh dah semuanya. Pokoknya di follow dulu kalau misalnya kamu belum follow TikTok @iswarajogja.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.

0: Kiswara. Suara warga Indonesia.
1: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
0: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
5: Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: hi, it's Yeriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Dengarkan suara di Bandung.

88.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari ini seru banget sahabat suara ngobrol di TikToknya Suara Jogja. Orang-orang semua penonton hari ini pada gacor, ada Oscar, ada Bambi, Mas Heri, ada Kak Karya Mardika, ada Kak Tata, ada siapa lagi tadi ya? Angga, ya kan? Dan kalau besok pagi di live-nya Suara Seru, kamu menemukan ada satu akun yang tiba-tiba memuji Saras Adelia di sana. Sudah dipastikan orang tersebut atau akun tersebut adalah akun yang malam ini kita kasih tips and trick untuk mendekati seorang Saras Adelia. Coba besok kasih laporan ya sahabat suara, dia berhasil atau enggak.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara,
1: suara warga Indonesia.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara,
5: suara warga Indonesia.

0: anak Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung. Lembaran Beril Rasandavi.
2: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jamnya Beril Rasandavi tentunya sampai jam 11.

Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Kina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.

0: kebakaran mata air alami.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: 104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davin memandangkan dia cebol. Aduh, kan belibet kan gua. Ya gitulah emang kalau penyiar suka belibet, guys. Manusia, penyiar itu adalah manusia juga, sahabat suara. Tapi aku pengen titip salam buat kamu yang masih di jalan. Hati-hati ya. Ada Farah juga nih lagi sama drivernya. Dia tadi Farah ngirimin video WhatsApp ke gua gitu kan. Ril, driver gua lagi dengerin lo. Pak, gedein volumenya sampai 40, Pak. Maaf kalau penumpangnya agak ganggu ya. Para penyiar siang, by the way. Ini gue pengen bacain absen-absen yang sudah masuk di WhatsApp-nya Iswara dulu. Ada Fajar dari Bekasi yang lagi nyetir pulang kerja. Hati-hati, Jar. Jangan balas chat sambil nyetir, Jar. Berhenti dulu, Jar. Berhenti dulu, Jar. Ada Celine. Wih, Dion gak nih? Celine di Jakarta Selatan lagi sendirian di kamar. Wah, katanya dia, biar titip salam buat siapapun yang malam ini lagi ngerasa sendirian. Celine, aku temenin sini deh. Di TikTok. Gue ntar bakal live TikTok iswara.network. Gue mau kasih satu. Kenapa sih kebalik? Gue mau kasih satu informasi yang cukup bikin gue bingung hari ini, sahabat suara. Jadi ada 5 bayi orang hutan yang ditemukan di kawasan hutan lindung Ranakata. Itu distrik Balasore, Odisha. Di mana itu? Di India. Nah, 5-5-nya ini masih di bawah 1 tahun. Ada 2 betina, terus ada 3 jantan juga. Dan yang bikin penemuan itu jadi big deal atau serius banget adalah orang utan itu bukan satwa asli India. Yes, jadi secara alamiah orang utan itu kan cuma ditemuin di hutan hujan Indonesia dan Malaysia. Nah, si 5 bayi orang utan itu kayaknya baru ada di lokasi tersebut di India tadi kayak 2-3 hari. Bingung kan lo? Tapi sekarang update-nya mereka udah di karantina di Taman Zoologi Nandankanan, Bhubaneswar. Di mana tuh? Enggak tahu gue juga. Tapi polisi Odisha, nama Odisha kan daerah. Nah, ini polisinya itu barengan sama Wildlife Crime Control Bureau juga lagi nyelidikin dugaan keterlibatan jaringan penyelundupan satwa internasional. Oh, parah banget ini. Jadi ini bukan sekedar kayak kok ada orang hutan di India. Tapi ada dugaan perjalanan lintas negara yang sekarang masih di analyze atau diselidiki gitu ya. Semoga 5 bayi orang hutan ini aman terus bisa dapetin penanganan dengan baik. Yang masih kecil-kecil, bro. Jadi kan teman gue manggil pasangannya, jujur gue gemeter. Onyet. Masih ada nggak sih lo yang manggil pasangannya kayak Mbe? Ada Agoy depan gue. Goy, lu manggil pasangan lu apa, Goy? Panggilan. Agoy Wahyu. Anjir, ketukar mulu. Lu manggil pasangan lu apa, Goy?
1: Biasa aja, sayang.
0: Hah?
1: Sayang.
0: Mulu tuh tempelin ke mic.
1: Sayang doang.
0: Boong.
1: Gak boong.
0: Kemarin kayak Ae gitu katanya.
1: Enggak.
0: Ah.
1: Sumpah.
0: Kalau apa, Dam? Ada Adam sini. Lu manggil pasangan lu apa?
2: Gue kemarin manggil pasangan gue Ayang, jujur.
0: Tapi umum sih, Ayang umum sih.
2: Kadang gue manggil agak kasar tapi
0: apa?
2: Jay.
0: Oh, Jay. Tapi itu kayak buat seru-seruan, bukan esin lo marah sama dia, lo manggil lo Jay gitu kan. Guguk maksudnya, guys, guguk maksudnya. Tapi macam-macam ya, ada yang bilang sayang, ada yang bilang beb gitu. Ada yang manggilnya lengkap banget gitu. Beril Rasan Davi gitu.
2: Gue manggil, sorry gue potong, manggil cewek gue juga Ber. Kan cewek gue Bernadia.
0: Ah. Tapi ngomong soal Bear, ada tuh yang manggilnya Bear tuh, Bear ini beruang.
2: Oh iya, tahu gue.
0: Dan gue gampar tuh rambut. Merinding gue. Tapi kita gak pengen nanya nama panggilan secara langsung, tapi nama pasangan lo yang lo save di nomor WhatsApp lo atau di nomor media sosial. Kalau gue, jujur simple, 3 huruf. IS3. Tahu gak apa?
2: Apaan tuh, Pak?
0: Istri. Simple kan? Enggak ada, gua enggak ada emot-emot gitu, enggak.
2: Boleh.
0: Tapi kalau bini gua tuh yang nge-save Beril Rasan Davi ada emot-emot apa gitu. Kalau lo apa, sahabat suara, kasih tau ke gua di 0816 114 1014. Ntar gua bacain satu-satu ya.

0: Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Kina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rasandavi di Nongkrong Bareng.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
2: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 5

0: kompaknya.
1: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
3: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
4: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul yo.
3: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
5: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
3: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
6: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
3: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
7: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
3: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
8: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
3: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
5: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
9: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: with me on 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi, asyik kita nongkrong yuk. Nanti kita nongkrong di TikTok ya guys. Udah mulai live TikTok ya. Oh udah, ini gue lagi live TikTok nih. Hehehe, halo halo halo halo. TikToknya suara.network. Ini gue lagi ngomongin soal sebuah topik yang kayaknya lo pada bisa menjawabnya, karena ini tidak susah-susah banget buat lo jawab. Kalau mau jawab tinggal masuk ke TikTok iswara.network, ntar gue bacain satu-satu. Karena di TikTok lo bisa jawab topik, lo bisa titip salam mungkin untuk orang-orang yang lagi kangen aja gitu. Kangen sama, ih gue kangen deh sama mantan sih. Waktu itu rasanya gimana ya, sampai lupa gue. Rasanya ngobrol sama mantan gimana ya gitu. Ini ada beberapa respon dari sahabat suara soal topik di malam hari ini. Ada panggilan sayang ke pasangan lo di WhatsApp apa? Pasangan lo di WhatsApp lo save nomor apa? Save nama apa? Kalau gue kan tadi kan IS3. Kalau lo apa? Ini ada dari Nabila. Aku simple sih kak, saya aja ada logo love 3 biji. Gak simple sih. Lumayan. Nilainya 7,5 lah. Ini ada dari Dimas. Nama pacar gue cuma nama aslinya. Nah, ini tipe yang anti ribet nih. Kayak, kenapa gak dikasih sayang? Tapi ya udah, kalau cowok mah simple aja guys. Terus ada dari Shiva. Nah, ini nih. Nama pacar gue di WA bocil. Kenapa bocil? Salah katanya dia, pacarnya lebih muda terus tingkahnya kayak anak kecil. Iya. Berarti di handphone lo kalau misalkan si pacar lo nelfon tulisannya bocil is calling ya. Bukannya bukan pengen ngangkat tapi ngasih makan gitu. Caca. Nah, pacar gue di media sosial gue save jangan diangkat. Kayak lagi ngambek, lu ngambek sama dia all the time apa gimana sih, Ca? Sahabat suara, kalau pengen jawab topik malam ini boleh, lu nge-save apa nama pasangan lo di media sosial atau mungkin di SMS atau di WhatsApp gitu ya. Kasih tahu di TikTok Iswara karena gue sekarang lagi live di sana. Iswara.network. Anyway, besok Hari Radio Nasional. Ada apa aja? Simak yang satu ini yuk.
1: Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Kina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio. Oh, that's all this girl.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ugal-ugalan yuk. Lagi pada di mana posisi nih? Gue lagi live TikTok nih. Halo. Masuk ke TikTok iswara.network ya. Gue lagi ngomongin soal panggilan enggak. Pasangan lo di apa sih sebutannya, di Wawa. Lo save nama apa? Sorry, mau lihat ini dulu. Dea bilang kalau di handphone

kembar petualang, panggil biasa aja sih pak gitu. Tapi kalau rame ce. Oh iya iya, ini sebenarnya konsepnya nama di WhatsApp ya. Tapi gak apa-apa, kita ngomongin panggilan secara lebih luas aja deh. Panggilan lo ke pasangan lo deh, tuh. Kalau Nia di handphone nge-save adalah suamiku pakai love warna merah. Weh. Warna merah udah kesaingan tahu nih, keseringan tahu nih, ganti jadi love warna hitam gitu tuh. Lebih dingin, anjay. Kleksi, manggil pasangannya dipanggil bogel dan kalau dipanggil nengok juga. Untung pasangan gua yang manggil, bukan orang lain. Dasar lu. Bel masih nemenin kamu sampai jam 11 malam, sahabat suara. Hari ini, mainan gua baru nih. Kameranya ada 3, keren. Buat kamu yang di jalan atau di rumah, kalau mau request lagu boleh tinggal masuk aja ke iswara.network. Lo ketik lagu lo apa. Nanti gua cariin ya. Kalau nggak ada, ya mohon maaf, tapi harusnya mah ada. Masih di nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 11 malam. Kita masuk ke Feast. This is Tarot. Stick around, let's go.

0: Tuan Gunawan.
1: Kalau kata Dari, buset, dimanfaatin itu mah. Cowoknya juga males.
2: Wah, HP-nya.
1: Katanya HP-nya, guys. Masih ada di si cowoknya. Terus gimana? So far, usaha yang udah kamu lakuin untuk ngambil barang-barang kamu dan nagih utang-utang kamu apa? Apa mau sini? Aku yang nagih sini. Kata dia, lu siapa bang? Ya gue beril. Udah nagih ke ortunya juga. Oke, pasti ortunya juga ngambil anaknya sih. Kalau kata Gaps, santet aja kata gue lakinya. Langsung klinik. Semoga si laki-laki bisa cepat sadar, karena takutnya kayak cerita sebelumnya nih yang gue tadi bacain, si cowok ada aja karmanya. Ya pokoknya gak cowok gak cewek lah. Ingat, kalau misalnya ada masalah yang belum diselesaikan tuh selesaikan. Jangan sering-sering bikin orang kesel, karena takutnya lo didoain yang jelek-jelek dari banyak orang. Itu tidak

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita lanjut bersama Beryl Rasandavi. Dan antek-anteknya kita masuk ke sesi curhat BTS, ladies and gentlemen.
1: Sekarang saatnya BTS Rally terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

suka membuat gue naik pitam ya. Udah pernah naik piton, serem dong. Oke, ini cerita yang lain ya. Wah, tadi parah sih, tadi kacau sih. Ini ada Ardi bilang alasan LDR itu berat karena dikit-dikit OVT. Terus apalagi slow respon, kadang fast respon. Terus jam tidur sama on medsos juga berubah biar betul. Betul, tadi juga ada yang cerita sahabat suara. Kalau LDR itu bikin jam tidur lo tuh berubah gitu. Gak tahu ya, mungkin karena kayak jadi tuh jarang ketemu, jadi kan chatan terus kan. Jadi lo akan trying so hard untuk spending sama pasangan lo lebih lama lagi via chat. Jadi lo memanfaatkan itu terus sampai bosan aja udah gitu. Jadi akan sampai malam. Gue punya pertanyaan buat lo yang mungkin pernah LDR. Isi titik-titik di bawah ini, lo jawab. Gara-gara LDR, gue jadi titik. Karena setiap orang tuh punya impact yang berbeda masing-masing dari LDR gitu ya. Mungkin gara-gara LDR gue jadi tahu kalau ya sebenarnya buat lo yang physical touch tuh nggak bisa. Gara-gara LDR gue jadi tahu kalau lo harus double check lagi kehidupan pasangan lo di luar sana. Gara-gara LDR lo jadi nyisihin uang lebih banyak untuk nyamperin pasangan sebulan sekali gitu minimal. Kalau mau jawab langsung aja ke TikTok iswara.network karena gue sekarang lagi live di sana. Nyanyikan bersama-sama sahabat suara yang lantai.

0: memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Kina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 104,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ini pengen sedikit meng-sum up cerita-cerita kamu yang banyak masalah karena terhalang LDR. Ada satu saudari Dari namanya, udah saudari Dari lagi ya, yang ingin menyampaikan tips and trick dalam menghadapi LDR.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: kita ketemuan, kita kemana gitu, dan itu udah nyiapin semua yang benerin.
1: Baik, nice.
0: Yang penting ya tahu beres aja gitu. Ini gitu, kita kemana-mana gitu. Terus terus yang pasti pertama kalau kita ketemu day one itu pasti kita makan ramen.
1: Wuih, pengen ramen gue.
0: Seroki ya.
1: Seroki enak. Seroki enak.

Seru nih.

0: Oh, ni gue setuju. Setuju gue. Setuju, setuju 100%.
1: Mungkin juga ada hal-hal yang kita ceritain.
0: Iya.
1: Jadi kalau LDR usahain salah satu di antara pada jangan nganggur deh gitu.
0: Karena betul.
1: Iya, LDR.
0: Gue setuju.
1: Terus tiap hari.
0: Setuju, setuju, setuju.
1: Terima kasih. Sudah mendengarkan tutorial LDR.
0: Gue setuju banget, Dar. Nih ya. Core-nya adalah, tapi tadi dari benar harus disiapin sekalinya ketemu harus benar-benar kualitas sekalinya ketemu kalau dari abis LDR-an cukup lama gitu ya. Dibikin aja itinerary-nya jadi sama-sama merasa dihargai gitu. Nah yang paling penting kalau lo LDR, gak cuma LDR sih, pacaran aja harus sama-sama punya kesibukan. Jangan sampai yang satu kerja, yang satu nganggur. Kasarannya begitu, yang satu sibuk, yang satu... ya udah gabut aja. Itu akan menimbulkan ekspektasi-ekspektasi ke depannya. Jujur, misalkan ya, kok kamu lama sih enggak balas? Kok balasnya lama? Kamu di mana? Jadinya tuh kayak wah, jadinya tuh enggak ke-distract, ngerti ya maksud gue ya? Gitu. Tapi intinya buat lo yang sedang LDR, semoga jarak kalian punya tujuan. Semoga kangen lo punya waktu untuk dibayar. Dan semoga nanti ada hari di mana lo nggak perlu lagi bilang kapan ketemu. Karena akhirnya kalian bisa pulang ke tempat yang sama. Gue Beril, makasih udah nongkrong bareng gue malam hari ini. Buat yang masih di jalan hati-hati, yang lagi sendiri. Gue Beril, makasih udah nongkrong bareng gue malam hari ini. Buat yang masih di jalan hati-hati, yang lagi sendirian, semoga malam ini nggak terlalu sepi buat.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jiii, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu gak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue sih. Masa gue sih?
0: Lah iya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Kan gue jadi dipojokin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Kina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
5: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mainkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline.
6: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Bintang. Udah jam berapa aku gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
4: Iya, bawel banget sih.
1: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.